Karena hari ini bertepatan dengan tanggal 29 Agustus, ternyata punya beberapa catatan penting nih dalam sejarah. Ada yang berkaitan dengan Indonesia, sejarah dunia, sampai dengan salah satu nama terbesar dalam musik pop Pro 2. Kita mulai dari Indonesia dulu. Pada 29 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Saat itu KNIP berfungsi membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan sebelum lembaga seperti DPR dan juga MPR terbentuk nih. Tanggal pembentukan KNIP ini juga kemudian menjadi bagian dari sejarah hari ulang tahun DPR RI. Lalu bergeser ke dunia internasional, tanggal 29 Agustus diperingati sebagai Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang dampak berbahaya dari uji coba senjata nuklir. Tanggal 21 Agustus dipilih untuk mengenang penutupan situs uji coba nuklir Semipalatinsk di Kazakhstan pada tahun 1991. Dan menariknya, lokasi yang sama juga tercatat dalam sejarah pada 29 Agustus 1949 ketika Uni Soviet melakukan uji coba bom atom pertamanya di Semipalatinsk, teman Pro 2. Lanjut ke sejarah dunia lainnya, pada 29 Agustus 1842, Inggris dan juga Tiongkok menandatangani perjanjian Nanking yang mengakhiri perang opium pertama. Tapi ada satu tanggal 29 Agustus yang mungkin lebih familiar ya buat generasi yang suka musik nih. 29 Agustus 1958 lahir Michael Jackson di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Dan dia kemudian dikenal sebagai salah satu penyanyi dan juga performer paling berpengaruh dalam sejarah musik pop dunia. Jadi 29 Agustus punya cerita yang cukup beragam ya. Dari sejarah awal pemerintahan Indonesia, isu pemadam dan juga isu perdamaian maksudnya, dan juga nuklir sampai dengan lahirnya salah satu ikon musik dunia. Nah, kalau ngomongin Michael Jackson, Om Pro 2 paling ingat lagu dan juga penampilan ikoniknya apa sih? Moonwalk itu sih kalau aku sih, Om Pro 2 pasti ya. Sama ini ciri khasnya, ihi itu kan. Apalagi coba, pakaian-pakaiannya yang ikonik banget pasti punya ciri khas sendiri. Terus moonwalknya, gimana dia act-nya di panggung dan segala macamnya. Lagu-lagunya juga keren-keren, Om Pro 2.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu? Piramida di Mesir dulunya tidak terlihat kusam seperti sekarang. Pada masa lalu, piramida dilapisi batu kapur putih yang sangat halus sehingga memantulkan cahaya matahari dan tampak berkilau dari kejauhan.
2: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
3: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
2: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
3: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
2: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
3: Masa sih, Mak?
2: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
3: Ya enggak lah, Mak.
2: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
3: Siap deh, mamaku sayang.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisi.
1: Kamu tahu gak sih kalau di Jalan PB Sudirman Jember itu ada satu monumen bersejarah ternyata.
2: Yang mana sih kereta kuning itu?
1: Itu adalah lokomotif D301-13 buatan Jerman tahun 1961. Jadi dia itu ya udah keliling rel dari zaman nenek moyang kita.
2: Wah, ternyata kereta ini pernah beroperasi toh. Kukira tuh cuman pajangan aja buat foto-foto doang.
1: Ya elah, kamu tuh taunya foto-foto doang. Ya enggak lah, ini menjadi saksi sejarah transportasi Jember. Dan sekarang itu dijadikan sebagai monumen bersejarah di tengah kota Jember, Le.
2: Wah, pensiun dengan gaya dong.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
3: Bikin kamu jadi si paling tahu.

0: bikin pagi kamu makin seru.
1: Tahukah kamu, setiap notifikasi yang masuk ke HP kamu bisa mengganggu fokus sampai beberapa menit. Bahkan, kalau kamu cuma lihat sebentar, otak tetap butuh waktu untuk kembali ke konsentrasi penuh. Makanya, kadang kita merasa sudah kerja lama banget, tapi hasilnya gak maksimal. Bukan karena gak mampu, bukan juga karena gak niat, tapi karena fokusnya terus terpotong. Otak manusia sebenarnya suka kerja satu persatu, bukan semuanya sekaligus. Jadi, kalau hari ini kamu mau lebih produktif, coba satu hal sederhana. Matikan notifikasi sebentar. Biar yang kamu kejar bukan cuma sibuk, tapi benar-benar selesai.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
3: Ih, kakak apaan sih?
2: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
3: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
2: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
3: Iya, kakak bawel.
4: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

Masih bareng Ija Mom Pro 2 di pada Sikat Informasi Singkat dan juga tepat ya, masih di interval pertama kok. Santai aja, gak buru-buru kita Mom Pro 2. Nah, aku mau kasih info nih, ada sebuah festival budaya nih yang menarik perhatian dari Banyumas, Jawa Tengah nih Mom Pro 2. Namanya Bisik Serayu Festival 2026. Dan tahun ini kembali digelar untuk ketiga kalinya pada 29 sampai dengan 30 Agustus 2026. Nah, ini cocok nih buat Mom Pro 2 yang memang mau ke Banyumas ataupun mau ke festival-festival yang unik nih Mom Pro 2. Dan lokasinya juga enggak biasa, yaitu di tepi Sungai Serayu, tepatnya di Joglo Gayatri, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Nah, festival yang diinisiasi Rianto dan Studio ini enggak cuman menghadirkan pertunjukan seni aja. Ada pesan tentang lingkungan yang ingin disampaikan lewat budaya. Dan tahun ini tema festival membawa konsep agresi budaya, yaitu gerakan kesenian yang mengajak masyarakat kembali memperhatikan kelestarian alam. Ada tiga pilar utama yang diangkat, yaitu bisik air atau suara tirta, lalu bijak bumi atau Prajna Pratiwi, dan temu rasa atau manunggaling warga. Nah, salah satu pertunjukan yang menjadi highlight adalah prosesi manten Ketek tuh Mom Pro 2. Pertunjukan berbasis air ini mengangkat konsep pernikahan antara manusia dengan sungai Serayu. Jadi sungai bukan hanya dipandang sebagai tempat mengalirnya air, tetapi juga bagian dari kehidupan dan juga budaya masyarakat Banyumas. Nah, menariknya lagi, festival ini gak hanya menghadirkan seniman lokal aja. Ada penampil dari Prancis, Jepang, Singapura, Australia, serta seniman dari berbagai daerah di Indonesia. Dan setelah rangkaian pertunjukan seni, festival akan ditutup dengan pagelaran ketoprak yang dimainkan oleh warga desa Kaliori. Lewat Bisik Serayu Festival, seni dan budaya ini dipakai sebagai cara untuk mengajak masyarakat melihat kembali sehubungan antara manusia dengan alam nih. Karena pada akhirnya menjaga sungai bukan cuma soal menjaga airnya, tapi juga menjaga kehidupan, budaya dan juga masyarakat yang tumbuh di sekitarnya. Bisik Serayu Festival 2026 yaitu tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus di tepi Sungai Serayu Banyumas buat Mom Pro 2 yang pengen menyaksikan langsung nih atau ikut serta dalam festival ini Mom Pro 2. Siapa tahu ini lagi pulang kampung ya kan?

0: kamu, di balik nasi di piring kita ada padi hasil riset Indonesia yang membuat panen lebih banyak dan tahan hama. Yap, yaitu padi Inpari. Salah satu kontribusi besar Indonesia dalam dunia pertanian adalah pengembangan varietas padi unggul Inpari. Nama Inpari sendiri berasal dari singkatan Inbrida Padi Sawah Irigasi, yang menunjukkan fokusnya pada padi unggul yang cocok di sawah irigasi. Pengembangan varietas Inpari dilakukan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, bagian dari Badan Penelitian dan juga Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Varietas ini mulai diperkenalkan dan dilepas secara resmi sejak awal 2010 sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi beras nasional. Beberapa varietas Inpari seperti Inpari 32 dan Inpari 43 Agritan GSR dirancang tahan hama, produktivitas tinggi, dan adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim, termasuk di musim kering dan hujan. Bahkan, varietas ini diekspor dan dijadikan rujukan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Thailand, untuk meningkatkan ketahanan pangan. Menariknya, kini juga dilakukan pengembangan varietas seperti Inpari IR NutriZinc, yang kaya zinc untuk membantu meningkatkan gizi masyarakat dan menjadi bagian dari program nasional mengatasi stunting. Inpari adalah hasil riset teknologi pertanian Indonesia yang membantu petani mendapatkan hasil panen lebih baik dan mendukung ketahanan pangan nasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan.

0: kendaraan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: move ke interval kedua nih, ada Sepada Besti, bakal semangat tiap pagi nomor 2, bakal ada topik juga tentang teknologi, yang dimana kejahatan teknologi itu luar biasa banyaknya nomor 2. Makanya kita penting banget untuk selalu memperbarui password-password kita, entah itu sosial media, email, e-banking ya, perbankan, terus juga mungkin ada beberapa akun-akun yang perlu diamankan nih nomor 2. Nah, kalau aku sih lebih ke face ya, face ID gitu, itu kayaknya lebih aman sih dan juga lebih praktis menurutku. Cuman susahnya kalau pas pakai masker di kendaraan gitu nomor 2. Kalau lagi cepet-cepet pengen selesai gitu, ya face ID-nya unrecognizable teman-teman. Nggak kedetek mukanya karena ketutupan masker dan segala macamnya harus dicopot. Nah, makanya butuh banget nih passwordnya. Kalau teman-teman sendiri nih ganti password tuh secara berkala atau memang nggak pernah teman-teman? Wah, kita bakal bahas nih ya keuntungan dan juga kekurangannya untuk selalu ganti-ganti password secara berkala ya, karena penting banget, apalagi yang perbankan ya, isinya kan kekayaan kita ya teman-teman. Kan kasihan kalau cuan-cuan, agak ngeri ya kalau gampang dibobol gitu ya teman-teman. Cuan-cuan kita melayang dengan gampangnya. Amit-amit deh. Nanti kita bakal bahas ya teman-teman di tentunya bis ini di pukul 8 pas nanti kita move ke Sepada Besti, bakal semangat tiap pagi tentunya.
1: Now we want to say goodnight to you.

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Kanada dikenal sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai lebih dari 200 ribu kilometer loh. Garis pantai ini menghadap ke tiga samudra sekaligus, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi. Lompro 2 masih bareng Irza tentunya ya. Kita seperti yang aku spill tadi, tentunya aku bakal ngebahas, kita berdua ya, asik, aku kan dan kamu Lompro 2 bakal ngebahas soal teknologi yang dimana ini esensial banget dan juga critical banget nih Lompro 2 untuk kamu simpak. Simak kok simak. Seberapa sering kamu ganti password sosmed, email, banking ataupun handphone nih Lompro 2? Coba jujur nih ya sama aku. Kalau ditanya kapan terakhir kali ganti password media sosial, email atau akun penting lainnya, kamu masih inget enggak? Atau jangan-jangan passwordnya masih yang sama sejak zaman bikin akun pertama kalinya? Ayo ngaku aja deh Lompro 2, pasti nggak pernah digantikan. Kadang ya memang kita malas mengganti password karena yang rasa itu udah aman aja. Apalagi kalau password yang sekarang tuh udah gampang diinget ya. Masalahnya semakin banyak aktivitas kita pindah ke internet, semakin banyak juga nih akun yang nyimpan informasi penting, mulai dari media sosial, email, marketplace, sampai dengan layanan keuangan. Dan menurut si IEC, keamanan akun ini bukan cuma soal seberapa sering kita mengganti password aja ya. Yang lebih penting adalah penggunaan password yang kuat dan juga unik nih untuk setiap akunnya. Kemudian mengaktifkan autentifikasi multifactor atau MFA jika tersedia. Nah, jadi kalau selama ini satu password dipakai untuk Instagram, email, game dan juga akun lainnya, itu justru yang perlu diperhatikan nih Lompro 2. Karena salah satu akun sampai bocor nih, amit-amit ya, password yang sama bisa dicoba untuk masuk ke akun lainnya. Nah, berarti pertanyaannya bukan cuma sebulan sekali harus ganti password nggak sih, tapi juga password kita selama ini sebenarnya udah cukup aman atau belum nih Lompro 2? Kita bakal bahas ya kebiasaan yang sering dilakukan pengguna internet. Apalagi buat kamu yang sering banget passwordnya tuh ya udah ini tanggal lahir, bulan, terus tahunnya aja. Begitu-begitu doang. Mau dari sosmed sampai dengan perbankan atau layanan lainnya nih ya, pasti pakai itu. Waduh, itu hati-hati deh Lompro 2, karena kalau amit-amit ya semuanya hilang nih, handphone juga hilang, terus dompet nya hilang, di dompet ada KTP, di mana ada tanggal lahir dan segala macamnya. Nah, itu bisa banget dibobol Lompro 2 dengan mudahnya. Jadi kita bakal bahas nih kiat-kiatnya gimana sih biar akun-akun kita tuh aman dari pembobolan ataupun kecerobohan kita sendiri sih Lompro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyamuk Aedes aegypti adalah jenis nyamuk yang dikenal sebagai vektor penyakit. Artinya, nyamuk ini dapat menyebarkan penyakit tertentu kepada manusia melalui gigitannya. Nyamuk ini membawa virus demam berdarah, virus Zika, dan juga virus chikungunya. Mereka biasanya hidup di daerah tropis dan juga subtropis. Memiliki kebiasaan menggigit, terutama di pagi dan senja. Sulit ya untuk membedakan gigitan nyamuk ini dan nyamuk biasa. Tapi biasanya gigitan nyamuk ini terlihat lebih merah dan juga lebih gatal. Mempraktikkan hidup bersih, rajin mengganti air di pot tanaman atau wadah-wadah yang bisa menampung air adalah cara yang paling tepat untuk mencegah nyamuk ini berkembang biak.
1: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
2: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar tapi punya rasa toleransi tinggi.
1: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
2: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
1: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana?
3: Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
2: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
4: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

Salah satu kebiasaan yang sering dilakuin adalah membuat password berdasarkan sesuatu yang gampang diingat nih nomor 2. Misalnya nama sendiri, tanggal lahir, nama hewan peliharaan ya. Terus nama sekolah atau bahkan kombinasi angka yang sederhana banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Waduh, itu mah memberikan umpan ya, malahan ya. Nah, masalahnya informasi seperti itu kadang justru mudah ditemukan nomor 2, apalagi kalau kita sering membagikan kehidupan sehari-hari di media sosial, dari postingan ataupun profil publik ya. Orang ini bisa aja mendapatkan petunjuk mengenai nama panggilan, tanggal penting, sekolah, sampai berbagai informasi pribadinya. Nah, karena itu password sebaiknya enggak menggunakan informasi pribadi yang mudah ditebak gitu atau sudah disebarkan di sosial media. Misal nih ya, kamu pas ulang tahun kan ya, itu pada tahun nih nomor 2, oh ternyata si ini ulang tahun nih ini, karena kamu posting di sosial media. Terus kamu post nih nama-nama kucing kamu. Nah, itu juga bisa jadi jalan ya untuk menebak apa sih sebenarnya password kamu. Dan CISA juga menyarankan penggunaan password yang panjang dan juga unik untuk setiap akunnya. Kalau jumlah akunnya udah terlalu banyak dan juga takut lupa nih, password manager bisa membantu menyimpan kredensial secara lebih aman. Dan yang satu lagi yang penting nih, jangan pernah membagikan password ataupun kode verifikasi kepada orang lain ya. Bahkan kalau ada seseorang yang ngaku dari sebuah layanan dan juga minta kode tersebut, jangan langsung percaya nomor 2, karena banyak banget ya di WhatsApp gitu. Jadi ini nomor 2 ngaku-ngaku jadi call center, entah itu dari bank, dari provider dan segala macamnya, dari e-commerce dan semacamnya. Nah, itu kamu jangan serta-merta ya memberikan informasi-informasi pentingmu dengan mudahnya, apalagi foto, terus identitas diri dan segala macamnya. Tapi ada satu pertanyaan yang sering kita bikin bingung nih nomor 2. Kalau password udah kuat nih ya, memang masih perlu ya diganti secara rutin? Nah, jawabannya ternyata nggak sesederhana harus setiap bulan ataupun setiap 3 bulan nih. Nanti bakal kita bahas nomor 2, sebenarnya ganti password atau mengupdate password setiap bulan itu perlu nggak sih? Nah, ditunggu ya, boleh juga kamu gabungan nih nomor 2. Kalau kamu memang pengen gabungan, boleh ya sekalian request ya. Bisa di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember. Duanya pakai angka, cek IG story terbarunya, ada question box nih. Silahkan, sesering apa sih teman Pro 2 kamu ganti password, entah itu sosial media, perbankan, e-commerce, dan lainnya. Cerita sama Irza, nanti bakal aku bacain, dan juga kalau kamu request pastinya bakal aku puterin juga. Tapi harus gabungan sama topiknya dulu nih. Kasih POV kamu tentang topik kita hari ini, baru deh boleh request juga. Iya teman Pro 2. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Selandia Baru memiliki jumlah domba yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di negara ini, perbandingan domba dan manusia bisa mencapai sekitar 5:1. Wow, bisa disebut negara domba kah ini?
1: Ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Dulu kita mungkin sering dengar ya aturan seperti password tuh harus diganti tiap 30 atau 90 hari. Tapi sekarang pendekatannya mulai berubah nih. National Institute of Standard and Technology atau NIST dalam Digital Identity Guidelines tidak merekomendasikan pengguna mengganti password secara berkala nih, hanya karena sudah lewat periode tertentu. Password ini lebih baik diganti ketika ada alasan. Misalnya kita mengetahui password tersebut telah bocor atau ada aktivitas mencurigakan nih, atau layanan tempat kita menggunakan password mengalami kebocoran data. Nah, jadi daripada sibuk mengganti password setiap bulan tapi gunain password yang mirip-mirip juga, nah lebih baik fokus pada beberapa hal, yaitu password panjang, unik untuk

Nah, sekarang kita cek nih kebiasaan teman Pro 2, apakah sering ganti password ataupun bikin passwordnya yang unik-unik nih teman Pro 2. Kita baca dulu dari WhatsApp-nya Pro 2. Ada Sinta, aku lebih sering ngandelin verifikasi 2 langkah sih. Jadi kalau ada login dari perangkat lainnya, ada pemberitahuan atau kode tambahan. Nah, ini aku juga sering teman Pro 2, persis kayak Sinta. Misal password ataupun ini Face ID, aku biasanya pakai itu sih. Kalau enggak pakai ini finger teman Pro 2, karena punya beberapa device ya, yang satu device tuh pakai fingerprint, terus yang satu pakai Face ID dan juga pastinya ada password dan juga pinnya begitu. Terus ada juga Kak Dian Wardatul nih di Instagram. Hai Kak Dian, katanya nggak sering min. Oke, memang kalau sering ataupun enggak ini sudah tidak dianjurkan ya, seperti yang aku katakan tadi teman Pro 2. Yang penting ada adalah seberapa kuat ini passwordnya dan juga seberapa unik passwordnya juga. Terus ada Kak Liqiu23, seingetnya aja. Nah, ini juga nih yang penting itu tadi ya teman Pro 2, passwordnya unik terus berbeda setiap akunnya, itu juga penting. Yang penting adalah inget teman Pro 2. Seunik apapun, seribet apapun, panjang apapun passwordnya, tapi kalau kamu gak inget ya sama aja. Kita ini pencurinya juga gak bakal masuk teman Pro 2, kita aja gak bisa masuk karena lupa ya kan. Jadi yang terpenting kamu ingat, unik dan juga bervariasi gitu teman Pro 2. Setiap akun pasti beda passwordnya ataupun beda pinnya. Dan jangan lupa untuk selalu itu verifikasi 2 langkah, entah itu muka, entah itu pin, entah itu password ya. Pokoknya ada safety netnya deh teman Pro 2, jangan cuman passwordnya aja ataupun Face ID aja gitu. Nah, terus adakah lagi? Nah, itu aja teman Pro 2, dari jawaban teman Pro 2 tadi kelihatan bahwa kebiasaan kita memang berbeda-beda ya. Ada yang rajin mengganti password, terus ada yang jarang juga, terus ada juga yang seingetnya doang ya. Ada ini teman Pro 2, padahal keamanan digital ini bukan cuma soal seberapa sering kita mengganti password, enggak apa-apa. Kebiasaan kecil seperti tidak menggunakan password yang sama di banyak akun dan mengaktifkan MFA justru bisa memberikan perlindungan tambahan. Nah, sebelum kita tutup nih ya, terima kasih teman Pro 2. Satu hal yang pasti adalah coba ingat akun paling penting yang kamu punya, apakah passwordnya unik, apakah udah pakai MFA ya, dicek lagi teman Pro 2, dan apakah ada aktivitas login yang gak kamu kenal. Biasanya tuh ada notif juga masuk di email ataupun di SMS ya. Dan di zaman ketika hampir semua aktivitas kita terhubung dengan internet, menjaga password sebenarnya sama ya seperti ngejaga kunci rumah teman Pro 2. Kita gak akan memberikan kunci rumah kepada orang sembarangan. Begitu juga dengan password, PIN, OTP dan juga kode keamanan lainnya. Jadi kita pintar-pintar aja. Kalau aku sih gak pernah nyimpen ini sih, nyimpen password. Karena kalau sebagian orang tuh pasti ada kok teman Pro 2 nyimpen password ya, entah itu karena lupa, karena gampang lupa dan segala macamnya. Itu pada nyimpen password di entah itu di dompet ya, ditulis di dompet, terus entah ditinggal di mana gitu kan. Nah, itu kalau menurutku sih jangan teman Pro 2, cari password yang memang kamu ingat dan juga enggak gampang ditebak. Kamu inget pun tapi kalau gampang ditebak kayak tanggal lahir dan segala macamnya, itu ya sama aja. Jadi ya teman Pro 2, kita harus waspada apapun. Itu yang lebih penting adalah 2 verifikasi itu aja, password dan juga muka mungkin ataupun fingerprint bisa jadi salah satu langkah untuk mencegah kebocoran akun-akun kita teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah gabungan. Kamu masih bisa gabungan nanti di sepada insight ya, di interval terakhir. Tapi sebelum itu aku bakal puterin lagu yang di request Kak Liqiu23 nih, dengan Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila dan juga Kim. Spesial buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
3: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
4: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
3: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
4: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
3: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
4: Yaya bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
5: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Nah, kita masuk ke interval terakhir di Sepada, yaitu Sepada Insight, inspirasi pagi terupdate Mompro 2. Kalau weekend tuh memang kita lagi ngomongin budaya dan juga pariwisata. Nah, kita ngomongin soal desa wisata nih Mompro 2, yang menurut kamu punya potensi besar jadi destinasi favorit nih. Memang kalau ngomongin tempat wisata ya, kita sering langsung kepikiran destinasi yang udah terkenal aja. Padahal kalau mau sedikit explore ya, desa-desa di sekitar kita tuh punya banyak cerita dan juga potensi yang gak kalah menarik, mulai dari pemandangan alam, kuliner, perkebunan, terus kerajinan, sampai dengan tradisi yang masih dijaga masyarakatnya. Nah, konsep desa wisata ini juga bukan sekedar menjadikan sebuah desa sebagai tempat foto-foto aja. Pemerintah Kabupaten Jember sendiri menetapkan pengembangan desa wisata dengan mempertimbangkan potensi alam, budaya, ekonomi kreatif, fasilitas, keterlibatan masyarakat, sampai dengan kemampuan desa menciptakan pasar wisata. Tujuannya adalah salah satunya membuka peluang usaha dan juga lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Artinya sebuah desa ini bisa menjadi destinasi menarik ya, justru karena menawarkan pengalaman yang gak bisa kita dapetin di tempat wisata biasanya atau di tempat wisata lainnya. Kita bukan cuma datang foto lalu pulang, tapi bisa kenal juga kehidupan masyarakat, lalu mencicipi produk lokal atau belajar tentang budaya setempat juga. Nah, kalau di sekitar Jember sendiri sebenarnya ada beberapa desa nih yang punya modal menarik banget untuk dikembangkan nih Mompro 2. Salah satunya bahkan sudah masuk dalam program promosi wisata Pemkab Jember tahun ini. Kita bahas beberapa contohnya yang Mompro 2 sesaat lagi. Pokoknya kalau kamu mau gabungan juga boleh banget lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Cek aja IG story terbaru, di situ aku udah upload ya flyernya Mompro 2, tinggal swipe up aja. Kalau ada desa wisata menurutmu nih yang bakal jadi favorit nih Mompro 2, mungkin kamu udah tahu nih desa wisata yang hidden gem gitu Mompro 2, boleh ya cerita-cerita sama Ija sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Petak Umpat. Ya, permainan sejuta kenangan. Deg-degan pas waktu ngumpet, apalagi kalau tempatnya sempit dan gelap. Waduh, tapi justru disitulah serunya. Permainan ini ngajarin kita tentang kerjasama, strategi, dan juga keberanian. Dulu, makin lama gak ketemu, makin bangga rasanya. Ayo, siapa nih dari kalian yang jago ngumpet?
1: Yamku rambi, yamku arum nawa kumbi. Yamku rambi, yamku arum nawa kumbi.
2: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua, emang bisa?
1: Bisa dong, ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
2: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Salah satu yang menarik adalah Desa Wisata Adat Arjasani Tolong Pro 2. Desa ini punya kombinasi antara alam, sejarah, dan juga budaya. Kalau memang ngomongin desa wisata di Jember sendiri. Nah, di sana terdapat sejumlah peninggalan cagar budaya ya, yaitu kesenian tak butaan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia serta bentang alam persawahan di kaki pegunungan Argopuro. Nah, Desa Wisata Adat Arjasa ini juga masuk di 300 besar ADWI 2024. Kemudian ada juga Desa Wisata Sidomulyo di Kecamatan Silo. Desa ini punya daya tarik seperti kampung Belgia, terus perkebunan dan juga potensi produk lokal nih. Bahkan pada April 2026 Pemkab Jember memasukkan Sidomulyo sebagai salah satu rute program Busi Cinta, yaitu program wisata edukasi gratis untuk mengenalkan desa wisata dan juga UMKM lokal kepada masyarakat. Nah, saking bagusnya desa wisata di ini kampung Belgia ini Pro 2, ternyata beberapa tahun yang lalu 2025 apa 2024 ya, jadi latarnya film kafir tuh Pro 2, yaitu film horor Indonesia ya. Nah, itu kalau kamu memang penasaran kira-kira gimana sih kampung Belgia ini, apakah ada bule-bule Belgia juga, boleh tuh mampir-mampir ke Desa Wisata Sidomulyo atau kampung Belgia di Kecamatan Silo Jember. Ada juga Desa Wisata Andong Rejo yang punya konsep wisata berbasis alam dan juga edukasi termasuk kegiatan terkait pengelolaan herbal. Jadi setiap desa sebenarnya punya jalan masing-masing ya, atau jualan gitu maksudnya, jualan masing-masing. Dan menurutku ini yang menarik buat anak muda, desa wisata nggak harus terus dibuat terlalu formal gitu. Kalau dikemas dengan pengalaman yang menarik, cerita lokal yang kuat, kuliner khas, dan konten digital yang kreatif, desa ini bisa punya daya tarik sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah yang bikin sebuah desa wisata ini benar-benar viral dan akhirnya menjadi destinasi favorit? Bukan cuma ramai sebentar doang, Tolong Pro 2. Karena banyak ya desa wisata tuh viralnya sebentar doang, habis itu nggak ada pengunjung lagi. Kira-kira apa aja ya yang memang bikin jadi favorit gitu? Komponen-komponennya apa? Adakah mungkin tempat-tempatnya harus fotogenik ya? Ataukah kebudayaannya memang ancient banget, ancient. Memang unik banget. Nah, gitu Pro 2. Nah, kira-kira apa aja nih? Kita nanti juga bahas lebih dalam nih soal desa wisata ini Pro 2. Jadi tunggu aja, pokoknya stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Ah, der
1: enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
2: Loh, Mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
1: Emang kenapa sih?
2: Mas kan sudah gede. Jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.
3: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

These days nomor 2 sekarang tuh ya. Memang gampang tertarik sama orang-orang tuh tertarik sama tempat yang fotogenik itu tadi. Ada pemandangan bagus, langsung cekrek-cekrek foto dong. Terus ada spot unik, langsung masuk story juga. Tapi kalau sebuah desa wisata mau bertahan lama, sebenarnya enggak cukup hanya mengandalkan spot foto doang. Pengunjung juga mau cari pengalaman. Misalnya bisa ikut memetik kopi, terus belajar ngebuat makanan lokal, ngelihat proses kerajinan, menikmati pertunjukan budaya, atau menginap di rumah warga. Nah, hal seperti ini justru bisa membuat wisatawan punya cerita untuk dibawa pulang, experience-nya tuh nomor 2 yang mahal. Nah, di Jember sendiri punya banyak potensi untuk modal wisata seperti itu. Pemkab Jember pada tahun 2026 ini menyebut pengembangan pariwisata daerah diarahkan pada kombinasi alam, budaya, edukasi, dan juga pendekatan berbasis masyarakat. Contoh lainnya adalah di Kali Jompo di Desa Klungkung Sukorambi ya, yang pada libur sekolah Juli 2026 kemarin ramai banget dikunjungi ratusan orang. Daya tariknya bukan cuma wahana buatan yang rumit, tapi sungai yang jernih, pepohonan, suasana pedesaan, dan juga pengalaman menikmati alam. Jadi kalau sebuah desa pengen jadi destinasi favorit anak muda, mungkin kuncinya bukan sekedar punya tempat bagus doang, tapi gimana tempat tersebut punya cerita juga, pengalaman.

0: Desa Wisata Pujon Kidul Malang. Desa ini bisa menjadi destinasi favorit karena tempatnya sejuk, pemandangannya juga bagus, suasananya masih asri dan banyak kegiatan seru yang dilakukan. Selain itu juga kuliner dan budaya lokal yang menarik untuk dinikmati. Desa ini juga cocok untuk bersantai bersama keluarga dan teman, sekaligus menikmati suasana pedesaan yang tenang. Dengan pengelolaan dan promosi yang baik, Desa Pujon Kidul bisa semakin dikenal dan menarik lebih banyak wisatawan.
1: Wih, menarik ya. Ternyata pilihnya tuh desa wisata yang ada di Malang nih, Film Pro 2. Ternyata yang dicari bukan cuma pemandangan bagus aja. Ada ini ya, ternyata mempertimbangkan juga budaya, pengalaman, akses, fasilitas, sampai dengan bagaimana tempat tersebut bisa dikemas untuk anak muda juga. Dan memang desa wisata yang kuat adalah desa yang masyarakatnya ikut menjadi bagian dari pengalaman wisata tersebut ya. Bukan sekedar jadi penontonnya doang, jadi ikut andil ya. Jadi kalau desa wisata ingin berkembang, pekerjaan rumahnya bukan cuma mendatangkan wisatawan aja, tapi juga memastikan ketika wisata datang, masyarakat lokal ikut merasakan manfaatnya, Tom Pro 2. Yaitu sebenarnya esensinya itu, Tom Pro 2. Terima kasih buat Tom Pro 2 yang sudah bergabung dan juga memberikan tanggapannya tentang topik kita hari ini ya, dari sepada sikat sampai dengan interval terakhir di sepada Insight nih. Dan tentunya jangan kemana-mana Tom Pro 2, saat lagi kamu bakal ditemenin sama Vita Karina ya kayaknya. Lupa Tom Pro 2, Vita Karina bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, dimana kamu bakal bisa request lagu-lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya yang lagi hits ya di mungkin di bulan-bulan ini. Nanti juga ada chart juga, ditungguin aja Tom Pro 2, mungkin ada musisi-musisi favorit kamu yang baru rilis lagu. Nah, bisa tuh di request di Pro 2 Hitlist, ataupun bisa juga nanti masuk ke chartnya Pro 2 RRI Jember Tom Pro 2. Jadi just signing out dulu, terima kasih Tom Pro 2 dan mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan ya. Ketemu lagi besok, jangan lupa besok dong Tom Pro 2 ikut jalan sehat dan juga senam nih di halaman LPP RRI Jember ya, di Jalan Panjaitan nomor 61. Pokoknya banyak banget door prize-nya, banyak banget hiburannya Tom Pro 2. Pukul 5:30 ya, atau 5:30 nih kita bakal mulai acaranya. Jadi standby aja dan juga silahkan berkunjung kalau udah bosen lari-larian di jalan atau di perumahan atau di kampus ataupun di alun-alun ya, boleh mampir ke RRI Jember Tom Pro 2. Ijazah ning adu lo, bye. Selamat beraktivitas. Love you, Tom Pro 2.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaruh sih.
2: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: RI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar Jepang kerahkan 3 helikopter CH-47 bantu Indonesia atasi karhutla. Justin Hubner cetak gol bunuh diri, Fortuna Sittard menang. Mendak buka akses ekspor UMKM Banyuwangi ke 33 negara. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Jepang akan mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang atau Self Defense Forces untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bahwa bantuan tersebut diberikan atas permintaan dari pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dalam unggahan yang sama, Kementerian Pertahanan Jepang menyebutkan bahwa kapal JS Kunisaki akan membawa 3 helikopter. Helikopter ini berjenis JJSDF CH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua, pemain timnas Indonesia Justin Hubner mencetak gol bunuh diri namun tetap bisa membawa Fortuna Sittard menang dengan tipis skornya 3-2 atas FC Groningen dalam lanjutan Liga Belanda di Eerborg, tepatnya pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Mohamed Ihatren juga membuka keunggulan Fortuna tepatnya pada menit ke-12. Gol ini tidak lepas dari kinerja dari Lee Quinn Kiko. Dan dirinya juga membawa bola dari tengah lapangan hingga ke kotak penalti. Dia juga lalu melepaskan umpan matang yang diselesaikan oleh Al-Hatren dengan tembakan kaki kiri. Informasi ketiga, Menteri Perdagangan Budi Santoso bakal membuka akses perluasan pasar ekspor bagi pelaku UMKM Banyuwangi melalui jaringan Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC yang tersebar di 33 negara. Komitmen tersebut disampaikan ketika melepaskan ekspor koral hidup ke Amerika Serikat di PT Srikandi Aquarium Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Jumat 28 Agustus 2020. Pelepasan ekspor dilakukan di salah satu perusahaan budidaya koral hias yang telah menembus pasar internasional sejak tahun 2011. Tepatnya pada kesempatan tersebut, perusahaan mengirim koral hidup senilai $2,500 Amerika Serikat ke Amerika Serikat. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Produa, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Selamat siang teman Produa. Jumpa lagi Vita Karina menemani ruang dengar kamu siang hari ini. Pas juga di hari Sabtu, waktunya merasakan libur alias weekend teman Produa. Eits, tapi weekend tanpa musik tuh kayak rasanya makan nasi tanpa lauk. Iya gak sih? Ya sebenarnya bisa aja, tapi kayak ada yang kurang lengkap gitu loh ya. Nah teman Produa, biar kamu semangatnya makin hidup, sekarang kita mulai dari request-request dulu ya. Buat teman Produa yang mau request lagu, bisa banget. Biar kamu bisa ngerasa perjalanannya ada yang ditemenin, ada yang nemenin. Santai di rumah juga makin nikmat ya, kalau ditemenin sama lagu-lagu kesukaan kamu. Apalagi kamu yang lagi menikmati waktu bareng sama teman ataupun keluarga di rumah. Siapin lagu pilihan kamu teman Produa, yuk request aja di WhatsApp Produa di 081-559-708-950. Kamu tinggal tulis aja ya judul lagunya apa, nama penyanyinya, kemudian tentunya salam-salam ataupun pesan buat siapa juga bisa. Nanti aku bakal bacain satu persatu mulai dari bawah. Karena memang satu requestan kamu bisa jadi soundtrack weekend buat banyak orang ya. Pastinya yang lagi dengerin Produa juga pasti ikutan bersemangat. Apalagi kalau lagu kesukaannya juga sama kayak kamu teman Produa. Jadi gasin aja kira-kira mau diputerin lagu apa. Langsung request di WhatsApp Produa ataupun Instagram Produa Jember. Aku tunggu teman Produa sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Barusan teman Pro 2 kita udah dengerin karya terbaru dari NPD. Trio yang beranggotakan ada Niki Putra, Mario Cesar, dan juga ada Lukman Hakim. Gimana nih lagu terbaru dari mereka teman Pro 2? Setelah sebelumnya hadir dengan Sempurnanya Aku, sekarang tuh ada lagi karya dari NPD yang kembali dengan single kedua mereka yang udah rilis tuh di bulan Mei 2026 waktu lalu teman Pro 2. Yang judulnya adalah I Love You But You Lebih Love Me. Lumayan panjang ya ternyata judulnya sekarang. Nah kalau biasanya lagu cinta itu identik dengan kata-kata manis dan juga romantis, tapi gimana dengan karya terbaru dari NPD? NPD justru membawakannya dengan cara yang lebih fun tapi tetap percaya diri banget. Konsepnya juga playful banget ya teman Pro 2. Ada unsur komedinya juga. Liriknya juga menggunakan perpaduan bahasa Indonesia serta juga bahasa Inggris, yang ternyata tuh liriknya dibuat terasa dekat dengan gaya ngobrol anak muda. Kalau tuh kita perhatikan lagi gitu ya, dengan lagu-lagu NPD memang punya karakter yang cukup khas juga. Bukan cuma soal kisah cinta aja yang biasanya memang diangkat dari lirik lagunya, tapi bagaimana cerita sederhana ini bisa dikemas secara jenaka, percaya diri, catchy, dan juga sedikit absurd ya. Dan kalau lagu terbaru ini teman Pro 2 juga punya hook yang gampang banget untuk kita ingat, yaitu tentang seseorang yang merasa dirinya itu dicintai lebih besar oleh orang yang dia cintai. PD-nya itu tetap ada ya. Jadi buat kamu yang lagi kasmaran, lagi PDKT sama seseorang, atau bahkan cuma mau menikmati lagu yang bikin senyum-senyum sendiri, ternyata lagu terbaru ini juga bisa kamu dengerin nih teman Pro 2 dengan judulnya I Love You But You Lebih Love Me. Jadi istilahnya tuh dia itu suka ataupun cinta ya, cinta sama seseorang, tapi orang itu tuh dia yakin bakal lebih cinta daripada dia. Nah itu tadi ya teman Pro 2, lagu dari NPD dengan judul terbarunya I Love You But You Lebih Love Me. Dan memang ya kalau kita dengerin playful banget ya, kalau ngomongin soal lagu-lagu NPD memang identik banget dengan warna musik yang ringan, catchy, kemudian juga punya rasa yang begitu percaya diri banget gitu ya. Nah ternyata juga lagu-lagu selanjutnya juga gak kalah menarik. Kalau mungkin teman Pro 2 udah diajak have fun banget dengan lagunya NPD, sekarang sedikit mellow tapi gak terlalu mellow juga, sedikit menghayati dengan lagunya juga ya teman Pro 2. Karena memang kadang ada lagu yang bukan hanya enak didengar, tapi juga terasa seperti sedang menceritakan sesuatu yang pernah kita alami, relate banget. Ada gak nih teman Pro 2 yang sama juga pengalamannya dengan lagunya Enau dan juga Ariel Lesmana ya, dengan judulnya adalah Sesi Potret. Ataupun kamu teman Pro 2 yang udah nungguin lagu ini, just langsung aja aku puterin ya. Spesial buat kamu siang hari ini, tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian wilayah Belanda ternyata berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negaranya dari banjir, Belanda membangun sistem tanggul, bendungan, dan kanal yang sangat canggih. Sistem pengolahan air ini bahkan menjadi contoh bagi banyak negara di dunia.
1: Ada apa sih rame-rame?
2: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
2: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
2: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
2: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap

teman Pro 2, waktunya kalau weekend itu kita bisa menghabiskan banyak waktu ya, entah itu yang mau liburan, yang mau jalan-jalan yang terdekat aja bisa teman Pro 2. Yang penting waktunya bisa kamu nikmati bersama dengan keluarga ya, atau bahkan teman Pro 2 yang biasanya jalan-jalan sendiri ya udah gas aja gitu ya. Nah, kalau teman Pro 2 di lingkup wilayah Kota Jember ya, yang barangkali pengen menikmati makanan khas UMKM atau beli jajanan-jajanan kecil, langsung aja tuh di depan LPP RRI Jember ya, di halamannya RRI itu sudah tersedia banyak sekali para pelaku UMKM ya, yang lagi memperjualkan jajanan-jajanan yang hauco-hauco, semuanya tuh ada di sana teman Pro 2 ya. Ada di sini maksudnya, bukan di sana, di sini. Ada di sini teman Pro 2, yang mungkin kamu pengen beli-beli jajanan yang ramah di kantong ada.

banyak banget yang sudah bergabung. Memang mayoritas dari fanbase-nya Sabrina Linor yang judulnya Selesai Udah Ditungguin. Makasih ya kak, langsung aja diputerin, gasin aja kak, buruan ya. Iya sabar. Ada juga fanbase Sabrina Leonor ya, juga masih sama requestnya adalah Selesai. Sampai banyak banget. Oke. Ini langsung di notice ya sama aku ya, untuk gabungan kamu semuanya teman Pro 2, fanbase dari Sabrina Leonor. Dan juga ada beberapa lagu lainnya tentunya masih di Pro 2 Hitlist. Semoga teman Pro 2 bisa menikmati rangkaian lagu-lagu di siang hari ini, semoga berkenan. Dan kalau ada lagu kesukaan kamu belum diputerin, langsung aja requestnya by WhatsApp Pro 2 ataupun Instagram Pro 2 Jember.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kembali lagi teman Pro 2, tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Dan ya, barusan sudah ada lagu yang udah kamu dengerin ya, dari salah satu penyanyi Indonesia. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Tadi kita udah ditemenin sama lagu-lagu sebelumnya, tapi sekarang udah hadir beberapa lagu di ruang dengar kamu teman Pro 2. Barusan juga ada satu single dari Pamungkas. Ada kalanya kalau sebuah hubungan itu kita sama-sama pernah ada yang namanya salah, saling kecewa, saling terluka, kemudian juga mencoba memaafkan. Tapi yang jadi pertanyaannya, berapa kali kita saling memaafkan untuk akhirnya benar-benar belajar dari kesalahan? Ya, jadi memang kurang lebih makna lagu dari Pamungkas ini benar-benar bisa menyentuh hati kita, bisa mengingatkan kita gitu ya, bahwa setiap orang tuh pasti punya salah, tapi sampai berapa kali? Seperti itu ya, teman Pro 2. Oke, kita tinggalin satu single ini, kita lanjut lagi untuk gabungan yang sudah masuk lagi nih teman Pro 2. Tadi ada dari Kak Caca ya, lagunya udah diputerin, lagunya Sabrina Leonor dengan judulnya Selesai. Dan kata Kak Caca, makasih Kak, happy weekend dan semangat ya siarannya. Terima kasih Caca. Kemudian juga ada yang tadi udah request lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Hai Kak, sekarang aku lagi dengerin dari RRI Digital. Izin request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak, semangat siarannya ya kakak. Oke, okay. Dan juga ada yang request, ini gak ada namanya ya, katanya udah nungguin lagunya Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Siap, ditunggu ya lagunya teman Pro 2. Aku udah nyiapin di playlist. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 siang hari ini, yang lagi beraktivitas siang, yang lagi menikmati waktu-waktu santai bersama dengan keluarga, lagu-lagunya yang udah aku puterin semoga bisa jadi salah satu lagu yang ajak kamu untuk nostalgia, bisa kamu nikmati dengan penuh semangat lagi. Yang biasanya udah menurun semangatnya karena memang weekend kayak berasa itu-itu aja aktivitasnya, sekarang dibangkitkan lagi dengan lagu-lagu kesukaan kamu. Tentunya masih di Pro 2 Hitlist, satu single dari Selena Grace dengan Sumpah Mati, ditambah juga dengan beberapa lagu lainnya.

0: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi. Dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

menemani kamu dan ini udah hampir di jam-jam untuk menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Tapi untuk kamu yang masih menantikan azan, tentunya aku masih hadirkan untuk beberapa lagu selanjutnya menghibur kamu semuanya teman Pro 2. Apalagi sekarang bisa kamu pergunakan waktu kamu selain untuk bersantai, ya barangkali harus menyelesaikan beberapa tugas rumah. Cuci-cuci, bersih-bersih rumah sebelum nanti kita bertemu lagi di hari Senin. Hari Senin biasanya kan benar-benar padat banget. Apalagi awal masuk kerja, awal memulai hari biasanya sudah ada beberapa deadline yang sudah menanti. Dan rutinitasnya mungkin tidak seperti hari libur ya. Benar-benar padat banget biasanya, apalagi hari Senin. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang memang hari ini ada beberapa tugas rumah yang harus diselesaikan, waktunya nih biar makin semangat ngerjain tugas rumahnya, biar makin semangat juga nyapu-nyapu, bersih-bersih rumah, cuci piring, cuci baju. Lagu-lagunya siap menghibur kamu semuanya teman Pro 2. Selain ada lagu-lagu yang bikin kamu energik, ada juga lagu-lagu yang membuat kamu sedikit mellow. Ini nih teman Pro 2 yang sudah menantikan lagunya Angie Carvalho. Ini ada lagu yang sedikit kamu bikin nangis gitu ya, bikin nostalgia akan seseorang barangkali ya, ketika ingat patah hatinya itu begitu luar biasa, sakit hatinya begitu luar biasa. Kayaknya lagu ini cukup mewakili hati kamu teman Pro 2, atau relate banget dengan pengalaman kisah cinta kamu. Dengan milik lagunya Angie Carvalho, Remuk, yang siap-siap bikin kamu remuk hatinya teman Pro 2. Di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Pro 2, terkadang kita sibuk mengejar sesuatu yang banyak, tetapi lupa mencari sesuatu yang lebih berharga, yaitu keberkahan. Harta yang berkah akan menenangkan, waktu yang berkah akan bermanfaat, dan usia yang berkah akan dipenuhi amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi." Mari mencari rezeki dengan cara yang halal, menjaga kejujuran, dan memperbanyak syukur. Sebab keberkahan bukan tentang banyaknya yang kita miliki, tetapi manfaat yang Allah titipkan di dalamnya. Semoga Allah memberkahi usia, keluarga, rezeki, dan seluruh amal kebaikan kita.

0: nih.
1: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
2: Wih, lagi melukis apa nih?
3: Ini laut, Bun.
2: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
3: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
2: Nah, kalau ini apa, Dek?
3: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
4: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Yes, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Di beberapa menit terakhir, ternyata sudah ada yang bergabung lagi nih dari teman-teman di Instagram Pro 2 Jember. Ada dari @amalia01, request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Buat semuanya, selamat siang aja, selamat beraktivitas. Kemudian ya, yang paling banyak ternyata juga masih didominasi dengan fanbase Sabrina Lianor dengan Selesai. Oke. Kemudian juga ada yang sudah menantikan lagunya Cegil Nabila Takia dari @farisanaur. Oke, ada dua teman Pro 2 ya yang sudah menantikan lagu yang sama, tapi kalau lagunya Sabrina Lianor tadi di awal-awal udah diputerin. Jadi kayaknya telat nih. Jadi sebelum jam 10 tuh seharusnya udah on time, udah stay-nya itu di 89,5 FM biar tahu lagu yang kamu nantikan, lagu yang kamu favoritin ternyata udah diputerin apa belum hari ini gitu ya. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu tadi yang sudah bergabung, yang sudah stay di Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih juga buat teman Pro 2 semuanya yang selalu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist. Nah, sebagai penutup perjumpaan kita di program acara Pro 2 Hitlist, aku bakal puterin lagi nih ya beberapa lagu-lagu menarik, lagu-lagu yang sudah kamu nantikan atau lagu-lagu yang barusan udah kamu request dari Nabila Takia dengan Cegil.

Saatnya teman Pro 2, aku ngajak kamu di program acara selanjutnya Muda Kreatif, yang tentunya bisa kamu simak ragam informasi seputar inspirasi berbisnis, atau juga mungkin aku bakal hadirkan update informasi seputar UMKM. Nah, kali ini teman Pro 2, aku bakal spill ke kamu ada salah satu festival ya, yang ternyata ini juga jadi salah satu bagian upaya untuk mendorong kedaulatan pangan. Ya, ini ada Festival Mustika Rasa, ajang gerak kebudayaan mewujudkan kedaulatan pangan. Semangat berdikari di bidang pangan kembali digaungkan dari jantung kota Yogyakarta melalui Festival Mustika Rasa, tepatnya pada tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus 2026, tepatnya di Alun-Alun Selatan Yogyakarta. Jadi cuma 2 hari aja ya, itu artinya hari ini dan juga besok. Jadi gelaran akbar melibatkan ratusan pelaku UMKM lokal yang ternyata digulirkan dan digagas oleh salah satu partai ya di sana, di mana bukan hanya pesta kuliner biasa, ajang ini jadi gerakan kebudayaan untuk menegaskan kedaulatan pangan bangsa, bahwa perut dan lidah rakyat Indonesia tidak boleh lagi bergantung apalagi terjajah oleh produk makanan impor. Seperti apa meriahnya festival ini, nanti aku bakal spill satu-satu ya buat kamu teman Pro 2. Dan barangkali ini juga bisa jadi salah satu inspirasi buat kamu para penggerak ya, yang mungkin juga akan membuat suatu festival dan juga kemeriahan yang ada di daerah kamu sebagai salah satu langkah upaya untuk kedaulatan pangan. Sama halnya festival yang digelar di Yogyakarta kali ini ya teman Pro 2, ada 2 hari ya, ini 29 sampai dengan 30 Agustus 2026. Bentar lagi ya teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya tentunya kita masih di Muda Kreatif.

0: Apakah ada hewan yang bisa hidup tanpa otak? Beberapa hewan dapat hidup tanpa otak, seperti spons laut atau porifera. Hewan ini tidak memiliki sistem saraf atau otak dan bertahan hidup dengan menyaring makanan langsung dari air melalui tubuhnya. Hewan lainnya, seperti ubur-ubur dan bintang laut, juga tidak memiliki otak, tetapi memiliki sistem saraf sederhana atau jaringan saraf yang membantu mereka merespon lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk hidup membutuhkan otak untuk bertahan hidup.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Teganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
8: Teman terbaik kamu.

Masih dengan informasi di Muda Kreatif ya, ini adalah salah satu festival ya yang diselenggarakan di Yogyakarta melalui Festival Mustika Rasa. Tepatnya pada tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus 2026 teman Produa. Jadi ini adalah salah satu festival yang bukan hanya pesta kuliner biasa ya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh ketua salah satu partai bidang pariwisata Wiryanti Sukamdhani yang menegaskan bahwa warisan resep Nusantara juga terdokumentasi dalam buku Monumental Mustika Rasa karya Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Adalah bukti betapa melimpahnya bahan pangan lokal yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu teman Pro 2 senada dengan semangat kedaulatan pangan, Wali Kota Yogyakarta juga menjabat sebagai Ketua Festival Mustika Rasa 2026 ada Hasto Wardoyo yang juga mengungkapkan bahwa festival ini juga bisa jadi salah satu ajang untuk membumikan resep warisan Bung Karno ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sebanyak 100 stan UMKM bakal memadati alun-alun selatan Yogyakarta dengan menjagakan ragam ataupun menjajakan ya maksud kami menjajakan ragam hidangan nasional khas Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Ragam kuliner langka Nusantara juga ada hingga ada produk fashion serta kerajinan lokal. Dan tidak hanya berhenti sampai situ aja teman Pro 2 pada aspek ekonomi dan nostalgia rasa. Dirinya juga menekankan pentingnya mengaktualisasikan resep Mustika Rasa untuk menyelesaikan persoalan real di masyarakat seperti ada pencegahan stunting serta pemenuhan gizi seimbang. Dirinya juga mengungkapkan problematika stunting yang belum tuntas di penjuru Nusantara ini juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama-sama ya. Salah satunya memang ini juga jadi salah satu upaya dari pihak-pihak terkait. Jadi teman Pro 2 Festival Mustika Rasa juga hadir sebagai ruang ya untuk menggerakkan kebudayaan sekaligus mendorong terwujudnya kedaulatan pangan. Mungkin teman Pro 2 baru aja dengar festival ini. Jadi festival ini intinya memang bukan hanya menampilkan kekayaan kulinernya aja, tapi juga ada tradisi dari masyarakatnya yang ternyata juga mengajak masyarakat untuk kembali mengenal, kembali bisa mengolah serta juga menghargai pangan lokal sebagai bagian dari identitas budaya. Jadi selain itu teman Pro 2 melalui berbagai kegiatan yang mengangkat kuliner tradisional, bahan pangan lokal, serta juga pengetahuan masyarakat dalam mengolah makanan, Festival Mustika Rasa juga menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa pangan bukan hanya sekedar kebutuhan sehari-hari untuk kita, tapi juga penting dari kebudayaan dan juga kehidupan masyarakatnya.

0: But not really. You say the nastiest shit in bed and it's fucking awesome.
1: Desember 1900, tiga penjaga mercusuar di Kepulauan Flannel, Skotlandia, menghilang tanpa jejak. Saat tim penyelamat datang, pintu terkunci, makanan masih tersedia, jam dinding masih berjalan. Namun, ketiga penjaga itu lenyap. Hingga kini, tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Badai besar diduga menjadi penyebab. Namun, hilangnya mereka tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau dua, kalau ngomongin Indonesia rasanya gak akan pernah habis ya kalau kita bahas soal kuliner. Tapi dari sekian banyak kuliner yang ada di Indonesia, kamu lebih dominan suka yang cita rasa gurih, cita rasa pedas atau manis, teman Pro 2? Sampai mungkin teman Pro 2 bukan hanya makanan berat aja, makanan ringan juga ada, jajanan tradisional ada juga. Yang sekarang tuh kembali viral di media sosial juga ada ya, beberapa jajanan yang sudah tersaji di media sosial. Itu banyak banget food vlogger yang mendekatkan kamu dengan beberapa makanan-makanan yang bisa dikenal dari VTVT ataupun konten yang disediakan teman Pro 2. Nah, menariknya lagi, ada salah satu roadshow kuliner viral di Indonesia yang ternyata kini tuh hadir untuk mengenalkan lebih dekat beragam cita rasa Nusantara. Bukan hanya sekedar mencicipi makanannya aja, tapi ini bisa menjadi salah satu ruang ya untuk memperkenalkan kekayaan kuliner dari berbagai daerah kepada masyarakat, terutamanya untuk kamu para generasi muda. Festival Kuliner Nusantara by Roadshow Kuliner Viral Indonesia resmi digelar di Mall Ratu Indah Makassar, Sulawesi Selatan mulai dari tanggal 26 Agustus sampai dengan 9 September 2026. Nah, ternyata event ini juga menghadirkan ratusan menu kuliner loh teman Pro 2 dari berbagai daerah, sekaligus juga menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM kuliner lokal. Wih, teman Pro 2 sebagai konsumen juga ikut bangga ya. Kamu juga bisa mengenal banyak sekali kuliner yang ada di Indonesia, bukan hanya yang ada di daerah kamu aja. Nah, selain itu teman Pro 2, Roadshow Kuliner Viral Indonesia ini buka acara baru di mana konsepnya juga sebelumnya sudah menyambangi belasan kota di Indonesia dengan format serupa, yakni adalah menghadirkan ratusan tenan dalam satu lokasi saja dan mengangkat tema kuliner viral dari dalam serta juga luar negeri. Jadi banyak banget nih teman Pro 2, kita juga bisa jangkau beberapa makanan-makanan khas daerah tertentu yang ada di Indonesia, tapi kita juga bisa jangkau beberapa tema kuliner yang juga ada di luar negeri sana. Meskipun walaupun kita gak bisa ke luar negeri, tapi kita bisa jangkau hanya di festival ini aja. Nah, selain itu sebagai gambaran ketika digelar di Trans Studio Mall Makassar ya, dengan tajuk Makassar Rasa Bangkok, festival ini pernah menghadirkan lebih dari 250 tenan dengan 1500 menu mulai dari street food Thailand seperti ada es longan, ada somtam, mango sticky rice, kemudian juga ada hingga jajanan khas Makassar sendiri. Aduh, kalau dari deretan tadi sih kayaknya aku yang paling penasaran banget tuh sama somtam ya. Ada gak sih teman Pro 2 yang juga ikut penasaran dengan salah satu kuliner yang ada di tetangga sebelah negara kita? Dimana konsep serupa juga kembali diusung dalam edisi Nusantara di Mall Ratu Indah kali ini teman Pro 2. Dengan fokusnya memperkenalkan ragam cita rasa Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke dalam satu atap. Dan kalau kita telusuri lagi, ternyata warga Makassar ini juga terlihat antusias untuk memadati lokasi sejak hari pembukaan. Yang ternyata hal ini juga menandakan besarnya minat masyarakat terhadap wisata kuliner berkonsep festival. Jadi lebih dari sekedar ajang jajan aja, festival ini juga dirancang sebagai panggung bagi pelaku UMKM kuliner untuk memperluas jangkauan pasar, serta juga bagaimana kuliner-kuliner yang ada di daerah itu bisa naik kelas gitu ya. Setiap kota yang disinggahi pun dari roadshow ini biasanya menghadirkan kombinasi antara tenan nasional yang ternyata sudah punya nama besar dengan pelaku usaha kuliner lokal yang baru merintis, sehingga memang tercipta ekosistem saling belajar antar perdagangan ya, ataupun antar pedagang gitu teman Pro 2. Jadi ya teman Pro 2, kalau kita tahu soal satu informasi ini, walaupun kita hanya bisa mendengar dari wilayah Kota Jember aja, ini juga jadi salah satu kebanggaan juga ya. Gak cuma ikut tren makanannya aja, tapi kita bisa mengenali bagaimana cerita di baliknya juga ya. Kalaupun teman Pro 2 bisa datang ke sana, itu juga jadi salah satu nilai plus. Tapi kalau misal kamu gak bisa juga, ya mungkin kamu bisa baca-baca informasi menarik ini ya di beberapa laman resmi ataupun
ataupun kamu juga bisa mengikuti bagaimana perkembangan informasi festival-festival yang biasa itu banyak banget diselenggarakan di beberapa kota, beberapa daerah, mengingat momen Agustus sampai dengan September itu banyak banget beberapa kegiatan ataupun festival ya, untuk mengenalkan bagaimana kekayaan kuliner Nusantara dari stan-stan yang tersedia ataupun dari kegiatan-kegiatan menarik untuk mendekatkan kepada banyak masyarakat luas, hanya sekedar memberikan pengalaman baru ataupun bisa mengenalkan ya seputar kuliner viral Indonesia yang menjadi salah satu cara untuk membawa cita rasa Nusantara lebih dekat dengan masyarakat dan juga generasi muda.

Pernahkah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat

0: beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

masih dengan channel 89,5 FM sambil ngerjain sesuatu ya di hari libur yang ternyata masih tetap sibuk, gak diem-diem aja, gak bisa bersantai ya. Tentunya aku masih nemenin aktivitas kamu siang hari ini. Dan bentar lagi kita bakal simak informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Ada kabar terbaru di lapangan, ada pertandingan yang semakin menarik perhatian, dan tentunya ada beberapa cerita-cerita olahraga yang ramai diperbincangkan. Jadi buat kamu semuanya teman Pro 2 yang sudah menunggu kabar olahraga terkini, ada informasi hangat terupdate apa kira-kira siang hari ini, tentunya tetap di siaran RRI Pro 2 Jember ya, di channel 89,5 FM. Dan satu lagi teman Pro 2, kamu bisa download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa jangkau update informasi terkini dan juga lagu-lagu kesukaan kamu dari cara aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download. Dengan cara aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download sekarang juga dari Play Store ataupun App Store.

0: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Beralih lagi teman Pro 2 kali ini di dunia olahraga, kabar datang dari pebalap muda Indonesia. Ada Mario Aji yang tengah menjalani persaingan di ajang Moto2. Tampil di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, tepatnya pada waktu Jumat kemarin ya, Mario Aji mengaku merasakan sejumlah tanda positif dalam sesi latihan bebas Moto2 Aragon 2026 yang berlangsung tepatnya pada Jumat 28 Agustus. Hasil latihan ini juga tentu menjadi modal penting bagi seorang Mario untuk terus meningkatkan performa terbaiknya. Bukan hanya soal catatan waktu ya teman Pro 2, tapi juga bagaimana pebalap ini bisa menemukan feeling yang pas dengan motor serta juga memahami karakter lintasan. Nah, buat Mario Aji, sesi latihan ini juga menjadi kesempatan tentunya untuk melihat sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai, sekaligus juga mempersiapkan diri untuk menghadapi sesi berikutnya. Dan tentunya teman Pro 2, kita pun juga berharap pebalap Indonesia ini bisa menunjukkan perkembangannya gitu ya, dan juga memberikan hasil terbaik di Moto2 Aragon. Kalaupun kamu sudah mengikuti beberapa waktu lalu bagaimana perkembangan dari persiapan seorang Mario Aji, nah kali ini teman Pro 2, kamu pun juga sudah tahu bagaimana performa terbaik yang sudah dia tampilkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Jadi setelah merasakan beberapa tanda positif dalam sesi latihan bebas ya, tantangan berikutnya adalah bagaimana untuk mempertahankan progres tersebut ketika persaingan semakin ketat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Jadi teman perdua, kalau kita melihat lagi bagaimana perhatian kita ya yang tertuju pada Mario Aji di ajang Moto2 Aragon 2026 setelah merasakan beberapa tanda positif dalam sesi latihan bebas. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan progres tersebut ketika persaingan semakin ketat. Di kelas Moto2, perbedaan performa antar pebalap juga bisa sangat tipis karena memang itu setiap sesi ini menjadi penting gitu ya untuk melakukan evaluasi, entah itu memperbaiki settingan motor, kemudian juga sekaligus meningkatkan kepercayaan diri di lintasan. Nah, buat Mario sendiri, progres sekecil apapun itu bisa menjadi bekal penting gitu ya untuk menghadapi balapan, apalagi tampil di level internasional, tentu membutuhkan konsistensi serta juga kemampuan beradaptasi yang begitu tinggi. Dan kita pun juga sebagai salah satu penikmat balapan ya, apalagi kalau teman pro 2 kan biasanya ketika kamu menikmati cabang olahraga tertentu, fokusnya lebih suka di mana nih? Ada yang suka di sepak bola, ada juga yang suka mengikuti informasi dunia balap. Nah, salah satunya buat kamu yang sudah menantikan informasi dunia balap, kita tunggu aja bagaimana kiprah Mario Aji di Moto2 Aragon 2026. Semoga performanya semakin kompetitif dan bisa membawa nama Indonesia semakin diperhitungkan di dunia balap motor internasional. Nah, kita bergeser lagi ya dengan informasi terbaru. Kita beralih ke dunia sepak bola. Kabar menarik datang dari Liga Italia. Ada AC Milan yang kembali menunjukkan start positif bersama dengan pelatih Ruben Amorim. Performa dari AC Milan di awal musim ini menjadi sorotan oleh banyak penikmat sepak bola ya, karena memang tim berjulukan Rossoneri mampu untuk melanjutkan tren positif di bawah arahan Amorim. Tentunya teman pro 2, start seperti ini juga menjadi salah satu modal penting ya bagi sebuah tim untuk bisa membangun kepercayaan diri. Apalagi perjalanan kompetisi ini juga masih panjang dan konsistensi juga masih menjadi kunci. Nah, jadi buat kamu nih penggemar dari AC Milan atau yang biasa disebut dengan Milanisti, tentu ini juga menjadi kabar yang cukup menggembirakan setelah melihat perubahan dalam permainan tim ya. Dan kini tantangannya adalah bagaimana AC Milan ini bisa mempertahankan performa tersebut ketika menghadapi lawan-lawan berikutnya. Karena kalau melihat lagi lawan-lawan yang cukup kuat ya, pasti ini bisa menjadi salah satu runtuhnya pertahanan dari AC Milan. Jadi apakah nanti era baru bersama dengan Amorim bakal membawa AC Milan kembali menjadi salah satu kekuatan utama di sepak bola Italia? Kita lihat aja bagaimana nanti untuk perjalanan mereka di musim ini tepatnya.

0: bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 2.

Kalau tadi informasi terbarunya AC Milan punya target naik ke papan atas klasemen, lagu-lagu Indonesia juga punya target yang gak kalah seru, teman Pro 2. Naik ke posisi teratas tangga lagu top 20 Indonesia lokal, yang tentunya bentar lagi lepas dari jam 2 siang bisa kamu ikuti, teman Pro 2. Karena memang mungkin teman Pro 2, buat kamu yang selalu mengikuti lagu-lagu terbaru ya, pasti kamu sudah menjagokan siapa nih yang benar-benar bisa ada di posisi teratas. Termasuk juga itu semua dari requestan kamu ya. Kalau kamu sering banget request lagu tersebut, ya otomatis tiap minggunya bakal semakin naik di posisi teratas. Tapi kalau sudah bergeser dengan dukungan fanbase-fanbase yang lain, pasti juga akan ikut menurun. Nah, bagaimana teman Pro 2 untuk lagu favorit kamu? Apakah lagi bertahan di top 20 atau mungkin di minggu ini harus tersingkir karena lagu-lagu yang lain bisa menempati di posisi teratas? Jadi buat kamu semuanya teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal cek peringkatnya ya. Kamu bisa ikuti lepas dari jam 2 siang untuk top 20 Indonesia lokal. Masih bersama aku Vita Karina, jangan kemana-mana karena bisa jadi lagu favorit kamu yang minggu ini sering banget kamu request bisa berhasil naik kelas di posisi paling teratas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro2 Jember dimanapun kamu, apa kabar nih? Masih bersama aku Vita Karina, kamu lagi dengerin Top Indo 20 untuk edisi hari ini 29 Agustus 2026. Dan akhirnya kita akan langsung untuk menuju ke urutan 20 sampai dengan urutan 1 teman Pro2. Siapa sajakah mereka teman Pro2? Tetap standby aja di 89,5 FM Pro2 Rari Jember, teman terbaik kamu.

Kita ke urutan 20, teman pro 2 harus tahu siapa sih musisi ataupun band yang harus keluar dari chart kita untuk minggu ini. Yaps, ada satu musisi yang akhirnya harus out juga di tangga lagu Top Indo 20 untuk minggu ini. Ada lagunya Natasha Sabella dengan singlenya Menerima Luka yang harus out juga. Tapi jangan sedih teman pro 2, karena kamu masih bisa dengerin lagu ini setiap hari barengan sama pro 2 ya. Akhirnya teman pro 2, kita langsung aja untuk menuju ke urutan 20. Ada siapa sih di urutan 20 ataupun new entry kita untuk pekan ini di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember? Ini dia. 20.

Kalau kamu lagi jauh dengan seseorang, kayaknya lagu ini bisa mewakili kamu ya, yang lagi jaga jarak. Dengan new entry kita ataupun di posisi 20 ada lagunya dari Vanessa Z dengan Menjauh. Lagu Menjauh dari Vanessa Z, jadi karya yang mengangkat cerita tentang hubungan yang perlahan kehilangan kedekatannya. Lagu ini adalah lagu persembahan dari Vanessa untuk mengajak kita melihat pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Karena gak semua masalah itu bisa selesai hanya dengan mengambil jarak aja ya. Nah, buat kamu yang pernah merasa hubungan kamu perlahan menjauh atau sekarang ya lagi gak baik-baik aja karena memang kurangnya komunikasi, ya udah deh, kayaknya memang jalan satu-satunya adalah menjauh seperti lagunya Vanessa Z ini ya, teman berdua. Oke, kalau tadi ada lagu yang sedikit bikin sedih, apakah selanjutnya adalah lagu yang bikin sedih? Oke deh, buat kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja bersama kami di Pro 2, teman terbaik kamu.

posisi 19 lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti, naik dari posisi 20. Gak tahu kenapa ya, kalau dengerin lagunya Raim Laude itu lagunya tuh bikin adem banget di hati, kayak lagu-lagu religius gitu loh teman Pro 2. Iya gak sih? Ada yang sama gak sama kayak aku? Lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laude menjadi salah satu karya yang membawa kisah tentang perasaan dan juga keadaan yang gak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Dan lewat lagu ini teman Pro 2, Raim Laude juga mengajak kita untuk memahami bahwa gak semua rasa harus dimiliki. Terkadang memang mencintai juga berarti belajar untuk melepaskan ya. Dan juga kita itu harus bisa menerima keadaan dan tetap mendoakan kebahagiaan seseorang meskipun bukan kita yang bersamanya. Aduh, benar-benar ya lagu ini tuh bawa kita galau lagi. Kalau tadi ada lagu galau, sekarang lagu galau, apakah selanjutnya masih lagu galau nih teman Pro 2? 18

Tim-tim patah hati. Lagu ini sangat mendominasi kepatahhatian kamu kayaknya, teman Produa. Di posisi 18 kali ini lagu dari Sabrina Leanor dengan Selesai naik dari posisi 19. Wah, mau enggak mau harus selesai ya. Tapi bukan aku masih nemenin kamu kok, teman Produa. Lagu ini udah rilis ya, persembahan dari Sabrina Leanor, dan sebelumnya Sabrina ini udah juga sukses lewat single Haha yang berhasil untuk meraih lebih dari 2 juta pendengar di Spotify. Lewat Selesai, Sabrina juga masih mengangkat tema seputar percintaan, dan kali ini dia juga bercerita tentang seseorang yang memilih untuk mengakhiri perasaan cintanya karena menyadari bahwa terus bertahan itu adalah hal yang membuat hatinya semakin terluka.

Di posisi 17, lagu dari Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, turun dari posisi 13. Lagu ini merepresentasikan dari berbagai kisah tentang kehilangan orang di sekitarnya. Tahu kan, kayak rasanya orang kehilangan tuh benar-benar kita tuh harus menyimpan kesedihan yang begitu mendalam. Apalagi masih ditambah kita gak bisa ketemu orangnya. Dan lagu ini ternyata juga menjadi refleksi tentang rasa penyesalan serta juga kerinduan yang kerap datang karena memang tidak sempat untuk mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang benar-benar pergi.

Setelah tadi lagu-lagunya didominasi lagu galau, nah kali ini di posisi 16 lagu dari Naikila dengan MMG alias My Mind Gue. Ah, itu bacanya gak gitu ya, My Mind Gue. Naik dari posisi 18 ya, sesuai dengan tulisannya gitu maksud aku. Dan memang lagu ini teman Pro 2 mengusung perpaduan musik hip hop, pop, serta juga ada sentuhan dangdut modern atau yang dikenal sebagai hipdut. Lewat lagu ini, Naikila menampilkan karakter perempuan yang begitu percaya diri, ekspresif dan juga berani untuk menyampaikan perasaannya. Gaya musik juga jadi salah satu identitas yang begitu kuat dari Naikila sebagai salah satu musisi muda dengan warna yang begitu khas di industri musik Indonesia.

Di posisi 15 kali ini dari lagunya Perunggu Ini Abadi naik dari posisi 16. Lagu Ini Abadi yang rilis tepatnya pada tahun 2022 menjadi salah satu lagu yang cukup banyak dibicarakan oleh para penggemarnya. Berkat maknanya yang begitu relatable banget, mengangkat kisah tentang hubungan jarak jauh atau LDR, Long Distance Relationship. Dan lagu ini juga bercerita tentang rasa rindu, rasa cemas ataupun usaha untuk tetap mempertahankan hubungan meskipun terpisah oleh jarak. Walaupun komunikasi mulai terasanya berbeda banget gitu ya teman pro 2, tapi ada janji-janji yang tidak lagi semanis dulu. Wah. Dan keduanya tetap berusaha untuk bertahan dan menjaga hubungan yang mereka punya.

14 kali ini lagu dari Roni Parolian dengan Walls Akhir Zaman naik dari posisi 15. Lagu satu ini dari Roni Parolian ya, yang baru aja rilis tepatnya pada bulan Juni 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia. Lewat lagu ini Roni menghadirkan warna musik yang lebih alternatif dan juga sinematik banget, sekaligus juga menandai babak baru dari perjalanan bermusiknya. Tapi keren banget sih ya, judulnya aja Walls Akhir Zaman. Kayak ini salah satu brand es krim gak sih? Tapi beda, ternyata teman Pro 2 ada salah satu makna yang ada di lagu ini. Mengangkat kisah tentang cinta, kesetiaan, ataupun bertahan di tengah ketidakpastian. Walls Akhir Zaman menjadi simbol dari komitmen untuk tetap bersama, menjaga cinta, meskipun dunia terasa sedang tidak baik-baik saja.

Masih di posisi 13, kali ini diborong semua sama Roni Parulian ya, tapi dia hadir dengan kolaborasi bersama Vanessa Z dengan Takkan Terulang, turun dari posisi 10. Kali ini Roni Parulian resmi menggait Vanessa Z di lagu terbarunya yang berjudul Takkan Terulang, tepatnya pada 16 April 2026 waktu lalu. Dibawakan sebagai duet penuh emosi, lagu ini juga menghadirkan tema kisah cinta yang jarang banget diangkat. Takkan Terulang bercerita tentang hubungan asmara yang sudah berubah, akhirnya harus berpisah. Dan keputusan ini diambil usai keduanya melakukan banyak sekali cara untuk dicoba untuk bertahan, tapi akhirnya sekuat apapun mencoba mengulang, situasi dan rasanya pun juga gak akan pernah sama lagi, sehingga merelakan jadi satu-satunya jalan.

Posisi 12, lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, naik dari posisi 14 ya. Judulnya sih Teh Hijau ya, tapi bukan berarti Tulus lagi jualan teh hijau. Ini salah satu karya terbaru dari Tulus ya, Teman Pro 2, setelah 4 tahun sejak album dari Manusia. Lagu ini mengangkat makna tentang kesederhanaan dan mengajak pendengarnya ataupun kamu yang ngefans banget sama Tulus untuk bisa menikmati momen-momen kecil di dalam kehidupan kita serta menemukan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari ya. Oke deh Teman Pro 2, sebelum kita di posisi 10 besar minggu ini, kita mampir dulu yuk di posisi 11. Gimana nih posisi 11, apakah masuk lagu kamu atau justru lagu kamu bukan di posisi 11, lagunya paling teratas ya. Ini dia Teman Pro 2, kita masih di top Indo 20 Indonesia lokal.

posisi 11, Adrian Halif dengan 2001 kali naik dari posisi 12. Lagu 2001 kali dari Adrian Halif yang tepatnya udah rilis tepat pada bulan Mei 2026. Dan sempat viral di berbagai platform media sosial, terutamanya di TikTok. Teman Pro 2, lagu ini menceritakan dinamika sebuah hubungan yang penuh perdebatan, rasa lelah dan berbagai masalah. Namun keduanya tetap memilih bertahan karena cinta yang kuat. Ya dong, habis tengkar ya udah maafan lagi, ngapain lama-lama tengkarnya. Meskipun sering berbeda pendapat, ternyata mereka selalu menemukan jalan untuk kembali bersama. Seperti lagu kali ini ya. Ternyata meskipun sering banget bertengkar sampai dengan 2001 kali, tapi nyatanya masih bisa baikan lagi.

Iya iya, aku yang tampan, kamu biasa aja. Aduh, lagunya kayak gimana gitu ya. Tapi lagu ini tuh asik banget kalau kita dengerin, Tuan Pro 2. Dan kita sudah memasuki di posisi 10 besar minggu ini dari lagunya NPD. Barusan udah kamu dengerin dengan judulnya Sempurnanya Aku, turun dari posisi 7. Lagu ini merupakan debut pertama dari grup yang terdiri dari Niki Putra, ada Mario Cesar, dan juga ada Kev. Lagu ini juga menghadirkan konsep lagu pop ringan dengan lirik yang begitu santai dan bernuansa humor. Dan tahu gak sih Teman Pro 2, lagu ini tuh membawa suasana yang riang dan juga sederhana sehingga mudah banget diterima oleh kalangan muda. Ditambah percaya dirinya sang vokalis ya. Aduh, rasanya kita tuh yang dengerin lagu ini tuh semakin percaya diri banget kalau kita tampan dan dia biasa aja kayak gitu ya. Ya gimana nih Teman Pro 2, lagu terbaru dari NPD cocok banget gak sih buat kamu yang juga NPD? Kayaknya mewakili banget ya.

Kumpulan kali ini lagu dari Liodra dengan Pura-Pura naik dari posisi 11. Diciptakan oleh Enmes Kamaleng, lirik lagu dari Pura-Pura miliknya Liodra yang udah rilis tepatnya pada 30 April 2026 lalu, mengangkat kisah tentang pengkhianatan dari orang yang paling dicintai. Dan kehadirannya pun juga menambah daftar lagu patah hati Liodra setelah teman Pro 2 udah menikmati sebelumnya ya. Ada lagunya yang judulnya Teganya Kau, ada juga Bodohnya Aku yang sudah meraih jutaan streaming. Tapi memang deretan lagu-lagu Liodra nih kalau kita ingat-ingat lagi, memang lagunya banyak lagu-lagu patah hati ya. Kalau kamu lebih suka lagu yang mana nih judulnya teman Pro 2, atau semua suka?

Di posisi 8 lagu dari Sheila on 7 dengan Sederhana naik dari posisi 9. Lagu Sederhana dari Sheila on 7 menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sempat terperosok dalam kehidupan berlimpah di tengah kota namun kehilangan arah. Lagu ini juga mengajak pendengarnya ataupun kamu teman Pro 2 untuk bisa memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan dan juga menemukan kebahagiaan sejati melalui gaya hidup yang bersyukur dan tidak berlebihan. Tuh, jadi kamu diingetin sama lagu ini teman Pro 2 yang biasanya boros, yang biasanya sering banget pakai uang gitu tuh kayak boros banget ya. Ini kamu diingetin nih biar kamu bisa lebih bersyukur lagi dan sesuai dengan kebutuhannya deh pokoknya itu.

posisi 7, Gia Indrawari dengan 1000 kali, turun dari posisi 5. Gia Indrawari kembali meluncurkan lagu baru berjudul 1000 kali. Lagu ini udah resmi rilis ya, tepatnya pada 6 Februari 2026 dan langsung menarik perhatian banyak pendengarnya, khususnya di TikTok. Pasti di TikTok ya. Selalu di situ tuan bro 2 dan bernuansa romantis dengan lirik yang sederhana tapi menyentuh. 1000 kali menghadirkan kisah tentang cinta yang begitu tulus dan kesetiaan pada seseorang.

Di posisi 6 ada lagu dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati, naik dari posisi 8. Sumpah Mati adalah winner song dari Indonesian Idol season ke-14 yang memang kali ini dibawakan oleh Selena Grace bersama dengan Andi Rianto. Lagu ini mengisahkan seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya. Bukan karena berharap perubahan sang kekasih ya, melainkan sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang lagi dijalani.

Oke, teman pro 2 kali ini kita sudah memasuki di posisi 5 besar minggu ini. Dan di posisi 5 ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, turun dari posisi 4. Pamungkas kali ini sudah merilis lagu barunya, tepatnya di bulan April 2026 sebagai lagu pembuka jelang album ke-6-nya. Lagu ini udah ditulis sendiri oleh Pamungkas tentang bagaimana kita bisa mencoba untuk memaafkan, baik kepada orang lain maupun juga kepada diri sendiri, teman pro 2. Dia juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, serta juga pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita.

Ya teman Pro 2, pasti kamu udah familiar banget dengan lagunya Salma Salsabil. Asik banget dengerinnya ya lagu ini teman Pro 2 dengan judulnya Hacu, turun dari posisi 3. Lagu ini bercerita tentang realita kehidupan, tentang para pekerja serta juga rutinitas sehari-hari di perkantoran. Tema di lagu ini juga dinilai dekat dengan pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan serta juga mengejar mimpi.

lagu dari Nabila Takia dengan Cegil turun dari posisi 1. Nabila Takia merilis single terbarunya berjudul Cegil tepatnya pada Januari 2025 waktu lalu. Gak kerasa ya, udah setahunan sih, lumayan ya. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta. Bukan hanya sekedar perasaan suka aja, tapi ternyata judulnya Cegil ini menggambarkan keinginan untuk menjalin hubungan yang serius serta juga harapan untuk bisa menua bersama. Akhirnya teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ya di runner up kita minggu ini atau di posisi 2, posisi yang ditunggu-tunggu ya selain di posisi 1. Ini dia spesial buat kamu.

runner up kita minggu ini ataupun di posisi 2, lagu Angie Carvalho dengan Remuk naik dari posisi 6. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintai telah memilih perempuan lain dan akhirnya ingin berhenti untuk memperjuangkan cinta yang tidak bisa dimilikinya lagi. Ya, namanya juga cinta kan tidak selalu harus bisa dibalas sesuai dengan perasaan kita ya. Jadi kalau sekiranya memang gak sama dengan sesuai ekspektasi, ya udah cari yang lain aja. Ya itu tadi Tuan Pro 2 untuk deretan posisi new entry tadi ya, posisi 20 sampai dengan runner up. Kita lanjut lagi di posisi 1 minggu ini.

Ya, Tuan Pro 2 di posisi 1 minggu ini. Selamat untuk Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Naik dari posisi 2. Kita Buat Menyenangkan adalah single penyanyi serta juga penulis Indonesia, Bernadia. Lagu ini juga rilisnya tepat di tanggal 28 Januari 2026 dan juga berbeda dari lagu-lagu Bernadia sebelumnya. Jika sebelumnya membawa emosi penggemar jadi galau, lagu ini menyenangkan banget di kuping kita, Teman Pro 2. Kamu bisa menikmati setiap momen-momen kecil yang membuat hati terasa lebih bahagia dalam hidup ini. Dan itu tadi ya, Teman Pro 2 di Top 20 Indonesia Lokal kali ini. Dan tentunya terima kasih juga buat beberapa label yang sudah mendukung program acara siang hari ini. Vita Karina harus ciao dulu ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat MD kita yang luar biasa. Dan sesaat lagi bakal ada Top 20 Manca Lokal yang bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan. Bye-bye.

0: time for Top Manca 20.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 still with me Evin Ramadan di Top Manca 20 Pro 2 FM RR Jember. Dan teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi untuk tahu di urutan ke-20 ada siapa. Nah, kamu akan aku kasih tahu dulu nih siapa musisi atau band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Dan minggu ini yang keluar dari chart kita adalah Alex Warren dengan singlenya Fever Dream. So, langsung aja yuk ke urutan ke-20 teman Pro 2. Kira-kira ada siapa ya? Ini dia.
2: Number 20.

0: Kita memperdari di urutan ke-20 ya. Ini ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. So, Stupid Song dari Olivia Rodrigo dirilis pada 12 Juni 2026, teman berdua. Dan lagu ini jadi salah satu lagu dalam album terbarunya, yaitu You Seem Pretty, Sad for a Girl So In Love. Lagu ini bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang begitu kuat ya, sampai-sampai seseorang bisa merasa kehilangan kendali dan juga terus memikirkan orang yang disukainya. Olivia Rodrigo ini juga merasa bahwa lagu cinta apapun ya sebenarnya nggak akan pernah cukup untuk menggambarkan sebesar apa perasaan yang kita rasakan. Jadi meskipun judulnya Stupid Song ya, lagu ini justru menggambarkan betapa dalam dan juga rumitnya rasa jatuh cinta, teman-teman berdua.
1: Number 19.

Di urutan ke-19 nomor 2 ada lagunya Jenny ya, dengan Less Than A Lover. Nomor 2, lagu Less Than A Lover dari Jenny ini menggambarkan kenyamanan hubungan yang mengalir santai, ya kan? Seperti liriknya, nomor 2, Less Than A Lover, yang pengen apa ya, menikmati kebersamaan tanpa tekanan status lah, nomor 2. Dan tokoh dalam lagu ini merasa gitu ya, kedekatan batin mereka sudah sangat kuat, tetapi sengaja dibatasi agar gak kejebak sama komitmen pacaran yang hebat. Aduh, emang komitmen pacaran itu gak sama kayak misalkan komitmen menikah, teman berdua ya. Makanya gak usah pacaran ya, apalagi kalau misalkan masih pacaran, wah, tapi udah kayak yang wah gimana gitu ya. Salbut le. Number 18.

Di posisi ke-18 ada BTS. Waduh, Swing sama Bro 2. Ini adalah lagu terbaru ya. Lagu terbaru setelah hampir kurang lebih 4 tahun hiatus lah. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan teman Bro 2, menggambarkan tentang apa ya, tekad lah, tekad seseorang untuk terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang gak menentu. Waduh, dalam nih teman Bro 2. Number 17.

0: Yeah, teman Pro 2. Next, moving on to number 17 on the Pro 2 FM Radio Jember International Top Manca, yeah. International Top 20 lah. We have Kitsy with their song Animals, teman Pro 2. Wih, keren bos. Lagu ini keren banget nih, teman Pro 2 ya. Jadi memang lagu ya Kitsy ini comeback ya. Ini lagu comebacknya, judulnya Animal, teman Pro 2. Animal ini dirilis tanggal 24 Juli 2026, teman Pro 2. Keren, keren, keren. Lagu ini hadir dengan nuansa pop modern yang dipadukan dengan beat yang intens banget. Dan rilisan ini juga melibatkan penyanyi, penulis lagu sekaligus produser asal Britania Raya, Pete Sheridan, teman Pro 2, dalam proses produksinya. Lagu ini membawa konsep yang lebih berani dan juga penuh energi dan memperlihatkan sisi lain lah dari girl group itu Kitsy, teman Pro 2. Ih, keren guys.
1: Number 16.

0: Kita lanjut lagi teman berdua. In 16 places Ariana Grande with her song Petal. Nah, kenapa namanya yang jadi unik gini ya, Petal teman berdua. Aduh, iya lucu sih, unik ya. Jadi lagu Petal ini menceritakan tentang seseorang yang hidup dalam sorotan dan juga kesuksesan teman berdua, tapi justru merasa hampa secara emosional. Wah, di mata banyak orang kehidupannya itu terlihat sempurna banget ya, seperti apa ya, sebuah paradise teman berdua. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi rasa sakit dalam hati yang dia rasakan ini dianggap tidak nyata. Meski dikelilingi berkat, uang dan juga tepuk tangan, dia justru merasa terjebak dalam citra publik yang gak sepenuhnya mencerminkan dirinya yang sebenarnya teman berdua. Kayak yang bukan aku gitu loh.
1: Number 15.

Aku senang banget sama lagu ini teman bro dua ya. Lagunya dari Sienna Spiro. Ya, Sienna Spiro teman bro dua dengan Great Expectation. Wih, keren nih teman bro dua ya lagunya. Sebenarnya lagu ini dalam sekali teman bro dua. Ini bercerita tentang seseorang perempuan yang jatuh cinta banget pada inilah ada seseorang pria dari Amerika dan menggambarkan perasaan yang gugup, penasaran dan nekatnya dalam mengejar hubungan jarak jauh yang romantis itu, tapi tidak dengan kepastian, penuh dengan ketidakpastian lah gitu ya. Secara keseluruhan lagu ini menggambarkan gadis yang sedang mabuk cinta dan juga nekat lah, kurang lebih seperti itu teman berdua ya. Number 14.

0: Di urutan ke-14 teman Pro 2 ya, ada Macon Tooth dengan Earrings ya. Lagu ini mengajak kita masuk ke cerita tentang fase awal sebuah hubungan, teman Pro 2. Jadi ya mungkin bisa disebut ini tentang honeymoon phase, teman Pro 2, dengan music indie R&B ya, yang santai dan juga easy listening. Dan lagu ini tentunya menggambarkan rasa yang kagum, rasa nyaman gitu ya, sekaligus sedikit rasa takut ya ketika mulai jatuh cinta pada seseorang. Wih, siapa nih yang dari kalian semua yang lagi takut jatuh cinta, teman Pro 2?
1: Number 13.

Di urutan ke-12 ada Cordis ya dengan Red 92 merah. Jadi lagu Red ini 92 dari Cordis ya, dirilisnya pada 20 April 2026 sebagai single pra rilis sekaligus lagu utama untuk mini album Green ya. Lagu ini menandai comeback Cordis dengan menampilkan apa ya, arah musik dan identitas artistik mereka yang semakin kuat 92. Ya, contohnya lagu ini nih, lirik Red ya. Ini apa ya, ditulisnya dari para member sehingga lagu ini terasa lebih personal ya, dan juga mencerminkan warna musik khas dari Cordis 92. Number 12.

0: Backstreet Boys, Sweet Shape of My Heart, teman berdua ya. Lagu ini keren banget. Sebenarnya lagu ini lawas, lagu lawas ya, tahun 2000-an lah. Dan ya seperti biasa lah ya, the power of TikTok ya, the power of media sosial. Dan lagu ini tren di video Being Single Should Be Fun yang lagi banyak berseliweran di FYP, teman berdua. Shape of My Heart, wah keren banget.
1: Number 10. What?

Ya, teman berdua, kita lanjut lagi di urutan ke-10 ada Lady Gaga featuring Doechii dengan Runaway, teman berdua. Ya, wah, lagi Runaway. Rilisnya pada 10 April 2026, teman berdua, dan karya ini merupakan hasil kolaborasi bersama rapper yaitu Doechii, dan lagu ini merupakan bagian dari original soundtrack as film The Devil Wears Prada 2, ya. Lagu Runaway sendiri ini cuma berdua, ya, ini merupakan perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, serta kekuatan untuk tampil apa adanya. Tampil apa adanya, ya, teman berdua. Number 9.

0: 92 Taylor Swift with I knew it, I knew you. Nah, seperti itulah kurang lebih 92 ya. So, 92 lagu ini dirilis pada Jumat 5 Juni 2026 dan lagu ini kayaknya jadi lagu yang istimewa banget ya, karena menandai kembalinya sang musisi sebagai pengisi original soundtrack. Terinspirasi dari karakter Jesse, lagu ini menjadi bagian dari soundtrack film Toy Story 5. Secara keseluruhan, lagu ini menceritakan tentang pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu yang dulunya sangat dekat, dan menariknya, meski udah lama berpisah, kenangan dan juga perasaan lama ternyata tidak hilang begitu saja, teman berdua.
1: Number 8.

Kita lanjut lagi teman bro 2 di urutan ke-8 ya. Ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dalam lagu The Cure dari Olivia Rodrigo menceritakan tentang pergulatan batin. Wih, akibat trauma masa lalu ya, trauma masa lalu dan juga rasa tidak aman teman bro 2. Lagu ini menyampaikan kesadaran Olivia bahwa memiliki pasangan yang baik pun tidak selalu bisa menjadi obat ya, atau menyembuhkan luka batin yang sudah lama ada di dalam dirinya. Lagu ini menjadi bentuk pendewasaan diri teman berdua dari Olivia Rodrigo, di mana dia harus menerima kenyataan gitu ya, bahwa penyembuhan diri itu harus datang dari dalam dirinya sendiri teman berdua ya. Sekali lagi teman berdua, ini menurut Olivia Rodrigo, menerima kenyataan ya. Jadi dia harus menerima kenyataan bahwa proses penyembuhan diri itu harus datang dari dalam dirinya sendiri. 82.

0: Roller Blade sama Bro 2. Ih, keren banget ini lagunya. Yang ngebeat banget, Josh.
1: Number 6.

Kita lanjut teman berdua di urutan ke-6 ya. Ini ada Temper City ya, Self Aware teman berdua. So Temper City ini merilis lagu Self Aware di tanggal 15 Februari 2026 dan apa ya maknanya ini mungkin kurang lebih menggambarkan hubungan yang penuh chemistry mungkin teman berdua ya. Tapi sebenarnya enggak punya arah yang jelas. Loh, gimana itu? Punya chemistry tapi enggak punya arah. Ada yang tahu maksudnya seperti apa teman berdua? Number 5.

Di urutan kelima, teman berdua, ini ada Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Ya, jadi lagu ini sebagai pembuka album barunya tuh, teman berdua. Tapi udah tahun yang lalu. Tapi lirik lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande, teman berdua ya. Jadi secara tema lagu ini mungkin bercerita tentang rasa lelah dan juga gak nyaman akan sebuah hubungan. Dan Ariana itu merasa cinta lahir bukan dari hubungan yang sehat. Gak bisa komen aku. Number 4.

Di urutan keempat ada Katy Perry dengan The One That Got Away. Demam berdua ya, melalui liriknya ini. Liriknya sih emosional banget, puitis lah teman berdua ya. Lagu ini membuat kita itu jadi nostalgia tentang apa ya, cerita masa lalu teman berdua. Nostalgia tentang masa-masa SMA, masa-masa sekolah, cinta-cinta monyet teman berdua ya. Dan membayangkan bagaimana jadinya masa depan mereka jika tidak pernah berpisah dan bertahan hingga akhir teman berdua. Lagu ini menggambarkannya seperti itu ya. Oke deh, itu kita di urutan keempat ya sekarang. Dan lanjut lagi yuk, kita di urutan ketiga. Kira-kira ada siapa teman berdua? Gaspol.

Di urutan ketiga, teman pro 2 ada Dominic Fick, White Cage, teman pro 2 ya. Jadi dia akhirnya merilis secara resmi lagu White Cage, teman pro 2, sebuah track yang sebenarnya sempat bocor dan rame dibicarakan di internet. Jadi secara musikal White Cage namanya. Ya ini menghadirkan nuansa emosional lah. Gitarnya manis banget pokoknya teman pro 2. Struktur yang intim dan lirik yang mentah ini jadi ciri khas lah ya, ciri khas Dominic Fick yang selalu mendapat tempat di hati para pendengarnya teman pro 2. White Keys teman pro 2 ini menggambarkan kenangan masa muda. Jadi sama sebenarnya sama lagunya Katy Perry. Number 2.

0: Salbut lah teman-teman berdua ya. Lagu ini juga membahas pola self-sabotage dan tekanan mental yang membuat seseorang itu merasa apa ya, kayak yang nabrak tembok lah ya, cedur gitu teman berdua. Banyak playing victimnya di sini teman berdua. Oke, ini udah di posisi yang kedua atau runner up di international top 20 RRI Jember teman berdua ya. Sekarang kita bakalan lanjut lagi ke posisi yang pertama. Ada siapa? Wah, ini dia.
1: Number 1.

Wah, pastinya udah tahu kan lagu ini. Lagunya siapa, teman berdua? Ada Justin Bieber, Nicki Minaj with Beauty and Beat, teman berdua. Dan lagu Beauty and Beat ini dari Justin Bieber and Nicki Minaj. Ini kembali naik di tangga global, dirilis pada tahun 2012. Secara garis besar, lagu ini menceritakan keinginan untuk bersenang-senang ya bersama kekasih lah. Lagu ini juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan dan juga tuntutan dunia. Dan liriknya ya kayak we gonna party like it's 3012 tonight lah. Menunjukkan suasana ya pesta yang sangat meriah dan juga gak terlupakan, teman berdua ya. Kayaknya kurang lebih seperti itu, teman berdua, untuk makna dari lagu ini gitu ya. Dan kita udah tahu, sekali lagi congratulations untuk kalian semua yang udah sering request lagu Beauty and the Beat dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj. Dan tentunya teman berdua, wah, Ike, aku bakalan big thanks ya untuk semuanya, teman berdua, untuk para label yang udah mensupport seluruh program di Produa FM RRI Jember. Dan yang pastinya aku terima kasih untuk teman-teman Produa yang udah nontonin yang udah dengerin, teman Produa ya, top manca 20 Produa FM RRI Jember. So, kayaknya kalau misalkan kita nggak dengerin fullnya, kayaknya kurang afdal, teman Produa ya. Oh iya, aku mau ucapin terima kasih juga untuk MD kita, Kak Aisyah ya, teman Produa. Aisyah, bukan. Itu lagu, teman Produa ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih, teman Produa. Nggak kerasa banget, ini waktunya kita untuk lanjutin lagi ke program acara yang selanjutnya. So, untuk single penutup di Top Manca 20 Produa FM RRI Jember, Beauty and a Beat, Justin Bieber featuring Nicki Minaj. Here we go.

0: Nigeria. Cireyin sore bareng Brodo.
1: Brodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Ya, teman berdua, masih bareng aku Ewin Ramadan di sore hari ini. Kali ini di program acara Sore Ceria Interval yang kedua, Skena ya. Siaran edukasi anak muda, teman berdua. Oke, di Skena kali ini, teman berdua, tentunya aku juga bakal share ke kamu semuanya informasi yang sangat menarik sekali. Asik. Ya, jadi informasi tentang apa, ntar lagi deh pokoknya. Yang intinya ini mengenai motivasi dan juga mengenai akademis. Informasi akademik lah, seputar akademik. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu, sampai dengan jam 7 malam nanti.

Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua masih bareng aku Ewin Ramadan dan nah ini nih ada pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SMA sederajat 2026 yang masih dibuka hingga 27 September 2026 mendatang. Nah, teman berdua ini dikutip dari Instagram resmi @litbangdikbud yang dikelola Kementerian Kemendikdasmen ya. Sebelum mendaftar, siswa harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang sudah ditetapkan teman bro 2. Jadi ada beberapa syarat ya, syarat umum daftar TKA teman bro 2 atau tes kemampuan akademik SMA 2026. Salah satunya adalah memiliki nomor induk siswa nasional yang terdaftar aktif. Lalu merupakan siswa kelas 12 SMA MA pakai C PKPPS Ulia baik dari jalur pendidikan formal maupun non formal. Merupakan siswa SMK MAK berlaku untuk kelas 12 program 3 tahun dan kelas 13 program 4 tahun berlaku bagi siswa di SILN, SPK dan juga PKBM luar negeri 62. Ada ketentuan rapor dan juga khusus teman berdua. Jadi kalau misalkan rapor dari SMA ya, MA ataupun SMK yang 3 tahun ini wajib memiliki laporan hasil belajar lengkap dari semester gasal ke kelas 10 sampai dengan semester genap kelas 11. Sementara untuk rapor SMK 4 tahun wajib memiliki laporan hasil belajar lengkap dari semester gasal kelas 10 sampai dengan kelas 12 teman pro 2. Siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA dan AN di sekolah khusus atau reguler selama tidak memiliki hambatan intelektual dan dapat mengerjakan tes secara mandiri teman pro 2. Nah, cara daftarnya juga gampang juga teman pro 2 ya. Jadi kita bisa menyiapkan berkas, mengumpulkan pas foto digital terbaru dan surat pernyataan keikutsertaan yang sudah ditandatangani orang tua plus mata uji pilihanmu teman pro 2 ke sekolah tentunya ya. Daftarnya lewat sekolah teman pro 2. Jadi pihak operator sekolah ini akan mendaftarkan langsung. Jadi tinggal menunggu proses pendaftarannya lah teman pro 2 ya. Cek dan validasi, nanti sekolah bakal minta buat cek ulang biodata di daftar nominasi sementara atau DNS teman bro 2 sebelum nomor dan juga kartu pesertamu resmi terbit. Jadi buat semuanya teman bro 2 ya yang mungkin pengen daftar TKA, ini apa namanya, bisa untuk apa namanya langsung daftar aja teman berdua ya, melalui sekolah kok daftarnya. Jadi disiapkan dulu syarat-syaratnya teman berdua, atau kalau misalkan kurang lengkap kayaknya di internet juga banyak cara-caranya teman berdua ya. Ini dibuka sampai tanggal 27 September teman berdua.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2. Waduh, pernah gak sih kita mikir kalau udah kuliah 4 tahun nih ya, udah punya jasa, tapi kok nyari kerja susah banget gitu. Teman Pro 2. Teman Pro 2, jadi ini bukan cuman perasaan kalian aja ya. Karena belakangan Teman Pro 2 ini juga muncul berita yang cukup bikin mikir. Ada berita ya, bahwasanya lebih dari 1 juta lulusan perguruan tinggi ini yang masih menganggur, Teman Pro 2. Dan yang menarik ya, akademisi juga menyoroti satu hal yang mungkin selama ini jarang kita omongin, yaitu privilege, Teman Pro 2 ya. Privilege. Ya, karena ternyata masuk dunia kerja itu bukan cuman soal siapa yang pinter gitu, Teman Pro 2. Ada yang punya skill, ada yang punya pengalaman, ada yang punya koneksi, dan ada yang dari awal memang punya akses besar terhadap kesempatan, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 ya, sering banget juga ada kalimat yang penting kuliah. Yang penting kuliah, nanti gampang cari kerja. Tapi realitanya Teman Pro 2 gak sesederhana itu. Jadi ijazah itu memang penting ya, pendidikan juga penting, tapi setelah lulus kita masuk ke dunia yang jauh lebih kompetitif sebenarnya, Teman Pro 2. Perusahaan gak cuman melihat IPK, mereka bisa melihat pengalaman ya kan, kemampuan komunikasi, skill digital. Sekarang juga era-era digital juga semakin berkembang toh, dan kemampuan bekerja dalam tim itu seperti apa, ini juga dipertimbangkan. Bahkan pengalaman organisasi dan juga magang, nah ini juga dipertimbangkan, Teman Pro 2. Makanya kan jarang ya intinya nggak usah heran gitu ya kalau ada orang yang baru lulus langsung kerja, sementara temannya sudah berbulan-bulan kirim CV tapi belum dapat panggilan, Teman Pro 2. Bukan berarti yang belum kerja itu malas ya, atau bukan berarti yang sudah kerja itu pasti lebih pintar. Belum tentu, Teman Pro 2. Kadang memang kesempatan datangnya gak barengan, Teman Pro 2. Dan kalau misalkan kita ngomongin privilege, itu nyata. Ya, privilege itu nyata. Entar lagi deh, aku bakal jelasin lagi ya.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Ya, teman berdua. Wah, ini kita bakalan ngobrolin atau ngomongin sesuatu hal yang menarik, teman berdua, yaitu privilege. Ya, ini bagian yang menarik, teman berdua. Kita ngomongin privilege. Privilege ini bukan berarti orang yang punya privilege, ya, itu malas atau nggak pantas sukses. Nggak gitu konsepnya, teman berdua, ya, nggak gitu. Jadi memang ada orang yang punya kondisi lebih mendukung. Misalnya nih, ada yang setelah lulus bisa fokus cari pekerjaan selama beberapa bulan karena masih dibiayai orang tua. Ada yang seperti itu, teman pro 2. Ada yang bisa ikut kursus ya untuk nambah skill. Ada yang seperti itu juga. Atau ada yang punya keluarga atau teman yang bisa memberikan informasi lowongan. Ada juga yang punya lingkungan pergaulan mungkin, teman berdua, yang mempertemukan dia dengan orang-orang yang membuka peluang. Tapi sementara di sisi lain, ya, ini ada orang yang baru lulus tapi besoknya udah harus mikir, waduh, besok makan kayak gimana gitu ya. Akhirnya dia gak punya banyak waktu untuk menunggu pekerjaan yang sesuai dengan jurusan ataupun passion dia sendiri, teman bro 2. Wes pokoknya KB kerjaan oke lah ngono. Wes pokoknya semua pekerjaan dilibas. Dan tentunya teman bro 2 ini memang apa ya. Jadi ketika kita ngelihat orang sukses lebih cepat, jangan langsung bilang apa ya, wah dia hebat. Bisa jadi memang dia lebih hebat, lebih oke lah. Tapi bisa juga karena jalan yang dia lewat itu sedikit lebih terbuka, teman berdua ya. Jadi memang kita harus nggak boleh iri ataupun dengki, teman berdua, pada kesuksesan orang lain, jangan. Tapi gimana kita juga tetap harus usaha gitu ya. Ada yang bertanya-tanya, kira-kira kalau misalkan kita ngomongin soal privilege, terus usaha masih penting gak ya? Wah, ini nih, teman berdua ya. Ya jelas ya. Tapi jangan salah tangkap ya, teman berdua. Membahas privilege ini bukan berarti kita punya pemikiran, ya wis lah, kalau gak punya privilege berarti gak bisa sukses. Jangan seperti itu, teman berdua. Maksud Ewin bukan seperti itu gitu ya. Justru bukan karena privilege, karena skill, kerja keras, mental. Jadi kemauan belajarnya tetap penting. Privilege mungkin bisa membuka pintu, tetapi ketika sudah masuk, kemampuan kita, teman berdua ya, kemampuan kita yang menentukan apakah kita itu bisa bertahan atau enggak. Jadi menurutku masalahnya itu jangan cuma dilihat dari kenapa banyak sarjana yang nganggur, tapi juga kenapa lulusan kita belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan dunia.

ya, bukan berarti kalian tuh nggak punya kemampuan. Mungkin memang prosesnya agak sedikit lebih panjang teman pro 2. Yang penting jangan berhenti belajar, jangan berhenti mencoba, dan jangan terlalu sering membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Karena kita semua memang sama-sama berlari, tapi garis startnya belum tentu sama. Dan mungkin daripada sibuk bertanya kenapa dia bisa kok aku enggak gitu ya, lebih baik mulai bertanya apa yang masih bisa saya bangun dari proses saya sekarang, teman pro 2 ya. So tetap semangat, tetap berjuang teman pro 2. Kadang yang apa ya, kita butuhkan bukan jalan yang lebih mudah, tapi alasan yang cukup kuat untuk tetap jalan. Widih, Josh Jisbolo.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
5: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Nigeria. Jemain sore bareng Prudu.
1: Prudu FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Baik teman berdua, kita udah lanjut lagi di Chang Chi Man, bincang ceria menyenangkan kali ini teman berdua ya. Wah, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semuanya. Di Chang Chi Man kali ini tuh kita sebenarnya punya topik yang menarik teman berdua. Chang Chi Man, bincang-bincang bareng permen. Kok bincang-bincang bareng permen? Bincang-bincang apa namanya ya? Bincang-bincang bareng Batman, maksudnya seperti itu teman berdua. Jadi entar lagi aku bakalan share ke kamu semuanya teman berdua untuk tema kita pada sore hari ini. Jadi untuk kamu semuanya tetap di Chang Chi Man bareng aku sampai dengan jam 6 maghrib nanti ya. 6 petang teman berdua. Jadi tetap barengan di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman pro 2 dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan tentunya teman pro 2, kita udah masuk di Cang Cimen, bincang ceria menyenangkan ya. Tempat paling pas buat kamu ketika kamu udah ngerasa capek lelah dengan semua aktivitas kamu di hari ini teman pro 2. Tapi kita kan ini ya, apa namanya, HUT ke-81 Republik Indonesia ini udah lewat beberapa hari yang lalu teman pro 2. Memang tahun ini Indonesia tuh mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, kalau misalkan mendengar Indonesia ingin maju, mungkin yang langsung terpikir adalah pembangunan teknologi, ekonomi, pendidikan, ataupun fasilitas yang semakin baik teman pro 2. Tapi sebenarnya ada hal yang ini sih, ada hal yang gak kalah penting teman pro 2 ya, yaitu kebiasaan masyarakatnya. Karena ngerasa yang maju juga karena negara yang maju ini juga membutuhkan masyarakat yang punya kebiasaan baik teman pro 2. Nah, kalau kita bicara soal anak muda, kebiasaan apa yang kira-kira harus mulai dibangun dari sekarang? Apakah membiasakan diri untuk selalu disiplin, jujur, gak gampang nyerah, bijak menggunakan media sosial? Karena sekarang udah zaman teknologi teman pro 2, media sosial udah wah, perkembangannya luar biasa banget ya. Berani bertanggung jawab atas pilihan sendiri, atau mungkin membiasakan diri peduli dengan lingkungan dan juga orang lain teman pro 2. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan yang kecil dulu ya, nggak langsung besar. Dan sore hari ini kita coba deh ajakin kamu semuanya teman pro 2 untuk sejenak mengirimkan doa dan juga dukungan bagi saudara-saudara kita teman pro 2 yang mungkin hari ini juga masih ini ya, masih ketakutan di NTT teman pro 2 yang di Kalimantan, yang hutan masih terbakar teman pro 2 ya, ataupun di Nepal teman pro 2 yang kabarnya juga ada banjir bandang. Ini juga kepedulian teman pro 2, bentuk kepedulian dari kebiasaan yang kecil ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi lah untuk kita semuanya, inspirasi gitu ya. Dan tentunya kita akan mengusung tema ataupun mengusung sebuah pertanyaan, yaitu kalau Indonesia ingin maju, gimana sih kebiasaan apa yang harus dimulai dari anak muda? Boleh teman pro 2 WhatsApp kita, sebenarnya ini udah ada yang masuk ya untuk tanggapannya. Ntar lagi deh kita bakal bacain. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

Teman Produa, setiap pagi adalah lembaran baru yang Allah anugerahkan kepada kita. Awalilah hari dengan doa dan harapan terbaik kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Dengan doa, kita mengakui bahwa hanya Allah tempat bergantung. Dengan doa pula, hati menjadi lebih tenang dalam menjalani setiap aktivitas. Semoga Allah memberkahi hari-hari kita, melindungi setiap langkah kita, dan mengabulkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Saat India mengalami lockdown, ratusan ribu penyu yang terganggu oleh aktivitas turis akhirnya bisa mendekati kawasan pantai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka kembali ke pantai untuk mengerami 600 juta telurnya.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Ya, teman-teman berdua ya, masih bareng aku, kita bacain dulu untuk requestannya di untuk tanggapan teman berdua pada sore hari ini ya. Ini kita masih ngomongin seputar kalau Indonesia ingin maju, kebiasaan apa yang harus dimulai dari anak muda? Katanya Ilham, menurut aku kebiasaan yang harus dimulai anak muda adalah disiplin. Kalau dari hal kecil saja sudah terbiasa tepat waktu dan juga menyelesaikan tanggung jawab, nanti terbawa sampai dunia kerja. Setuju, ya. Kadang disiplin dianggap sepele, padahal datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dan juga menepati janji. Ini adalah kebiasaan yang membentuk karakter, gitu. Lalu ada Dina di Patrang. Kalau aku milih jujur aja kak, gitu. Menurut aku Indonesia akan sulit maju kalau orang-orangnya masih terbiasa mencari jalan pintas dan juga membenarkan kecurangan kecil. Ya, ini menarik sih sebenarnya teman produknya, karena namanya integritas, ya, integritas. Memang dimulai dari hal-hal kecil. Jadi bukan apa ya, menunggu kita punya jabatan teman berdua atau punya posisi penting gitu ya. Tapi memang kejujuran itu mungkin bisa bisa jadi teman berdua ya. Ketika kita itu punya integritas kita tinggi gitu ya. Integritas dan juga kredibilitas kita itu tinggi teman berdua. Justru itu yang akan mengantarkan kita ke apa ya, ke anak, ke tangga yang lebih tinggi lagi teman berdua. Bisa jadi jabatan kamu bakalan naik ya kan, atau jabatan kamu akhirnya menjadi jabatan yang ada di posisi yang penting misalkan seperti itu. Nah ini karena itu tadi jujur, karena integritas dan juga kredibilitas itu tadi teman berdua ya. Satu lagi deh, ini dari Rijal Sumbersari. Menurut aku anak muda harus lebih peduli kak, jangan cuma fokus sama diri sendiri. Kalau ada kegiatan sosial atau lingkungan, sebisa mungkin ikut, misalnya kayak gotong royong misalkan. Oh maksudnya ini apa namanya, kalau minggu-minggu itu loh, apa namanya, namanya ya itu apa jenenge rek, dina minggu iku rek, ya gotong royong ya teman berdua ya. Karena kemajuan Indonesia ini bukan cuman hasil kerja satu orang memang teman-teman berdua, tapi hasil dari banyak orang yang mau bergerak bersama. Ini penting banget ya. Oke deh kalau gitu teman.

mulai mau membantu orang lain, peduli kepada orang lain, membantu dengan hal-hal yang positif. Membantu untuk hal-hal yang positif, jangan membantu untuk hal-hal yang negatif, nggak boleh. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur itu bukan hanya dibangun lewat kebijakan dan pembangunan fisik, teman berdua. Indonesia juga dibangun oleh karakter masyarakatnya, dan anak muda punya peran besar di dalam itu semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ya, teman berdua. Dan kita akan lanjutin lagi ke program acara yang selanjutnya sesaat lagi, yaitu di Ups Upgrade Skill. So, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik.

Ya, teman Pro 2 masih bareng aku Ewin Ramadan di sore ceria edisi hari ini, teman Pro 2. Kali ini kita udah di UPS ya. Jadi, teman Pro 2, ini aku bakalan memulai untuk program acara sore ceria edisi UPS. Upgrade skill maksudnya, teman Pro 2 ya. Kita bakalan ngomongin seputar non akademik. Kalau kali ini kita ngomongin hobi, skill, bisnis, kayak hidup ya, lifestyle dan pokoknya. Siapa nih yang hampir tiap hari makan telur direbus, diceplok, dibuat telur dadar ataupun jadi topping mie instan, terus dimakan enak nih, teman Bro 2. Jadi telur itu memang simpel, tapi ternyata waktu makannya bisa disesuaikan dengan tujuan kita. Jadi satu telur rebus ukuran besar nih mengandung sekitar 6,28 gram protein dan sekitar 72 kalori. Kalau tujuanmu mencari sarapan yang bikin kenyang lebih lama, telur bisa jadi pilihan yang oke. Protein di dalam telur dicerna lebih lambat sehingga bisa membantu mengurangi rasa lapar sampai waktu makan berikutnya sekaligus memenuhi kebutuhan protein harian, teman Pro 2 ya. Tetapi kalau misalkan kamu punya tujuan untuk membangun massa otot nih, kayak misalkan Ewin ya, sukanya nge-gym ya kan, kepingin bangun massa otot tuh, nah ini bisa nih dikonsumsi setelah olahraga atau pada waktu yang lebih sore. Menariknya telur untuk dinilai lebih bermanfaat untuk mendukung sintesis protein otot setelah olahraga dibandingkan hanya putih telur dengan protein yang sama. Jadi telur utuh ya, ini lebih baik, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita ngomongin telur, mungkin banyak sekali manfaatnya. Entar lagi deh aku bakal jabarin juga, teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
5: Pro 2 FM, jumpa.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu masih bareng aku, Ewin Ramadan. Kita lanjutin lagi, yo. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan kita ngomongin seputar telur ya, memang telur ini juga bisa masuk dalam menu buat kamu yang sedang menjaga berat badan. Kandungan proteinnya terutama ya, ini membantu memberikan rasa kenyang teman Pro 2. Sementara kalorinya ini memang relatif rendah. Bahkan ini ada penelitian yang dikutip dalam sebuah artikel teman Pro 2 ya, yang menyebutkan orang dengan berat badan lebih ya, sarapan menggunakan telur cenderung merasa lebih kenyang dan juga mengkonsumsi lebih sedikit kalori sepanjang hari dibandingkan mereka yang sarapan tinggi karbohidrat teman Pro 2. Tapi kalau kamu sedang mengurangi kalori, putih telur ini juga bisa jadi alternatif karena kalorinya lebih rendah dan tetap mengandung protein. Yang gak kalah penting teman Pro 2 bukan cuma kapan makannya, tapi bagaimana telur diolah ya kan, sampai telur di lemari pendingin. Simpan telur di lemari pendingin dan juga pastikan untuk dimasak sampai matang untuk mengurangi risiko penyakit akibat makanan. Jadi teman Pro 2 gak ada satu waktu yang mutlak ya, paling tepat untuk makan telur. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu. Mau kenyang lebih lama atau menjaga berat badan ataupun mendukung pembentukan otot kamu teman Pro 2. Nah itu balik lagi ke kamu sendiri ya.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Cukup sayang. Diam ya nak, diam ya sayang.
1: Eh pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
2: Duh, bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
1: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah pak.
3: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.

0: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut, namun mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam. Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM
3: Pro 2 FM Jember

Eik teman berdua, masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan tentunya gak kerasa banget, ini udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya teman berdua, yaitu MLC Berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. Ya, untuk kamu semuanya pas jam 7 saat lagi kita bakalan mulai untuk ngobrol sama teman-teman Aurora Band ya, dari Jember tentunya teman berdua. So, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, peringati HUT Pramuka ke-66, Kapolres Bondowoso terima penghargaan. Informasi yang kedua, pemerintah apresiasi animo masyarakat pada Merdeka Run 2026. Informasi yang terakhir teman Pro 2, tentara Amerika Serikat dan Indonesia perkuat kemitraan melalui latihan Kesatria Warrior 2026. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo menerima piagam penghargaan dari Bupati Bondowoso Dr. Haji Abdul Hamid Wahid MAG teman Pro 2 atas dukungan dan peran aktif Polres Bondowoso dalam kegiatan pencairan dan juga penyelamatan di kawasan Gunung Piramid dan Gunung Kerincing teman Pro 2. Penghargaan tersebut diserahkan usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bondowoso tahun 2026 di alun-alun RBA Kironggo Bondowoso. Upacara dipimpin langsung Bupati Bondowoso dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pengurus Mabicap Kamabiran, lalu Kuarcap Kamabigus serta ribuan anggota pramuka dari berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso. Informasi yang selanjutnya, Menteri Sekretaris

Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih atas animu masyarakat meramaikan ajang lari Merdeka Run 2026, titik start di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Menteri Prasetyo mengatakan Merdeka Run merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dia juga menyebut animu masyarakat untuk berolahraga massal pada Merdeka Run sangat tinggi. Teman Pro2, Merdeka Run mengusung tema Bangun Bergerak Merdeka dan diikuti 12.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari atlet profesional, komunitas lari, hingga masyarakat. Informasi yang terakhir, teman Pro2, prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat dan personel Indonesia TNI AD, teman Pro2, telah menuntaskan latihan Ksatria Warrior 2026 pada Jumat 28 Agustus 2026 di Batu Raja, Sumatera Selatan. Pelatihan yang berlangsung dari 15 sampai dengan 28 Agustus ini menggabungkan bantuan kemanusiaan, pembangunan sipil, dan latihan militer untuk memperkuat interoperabilitas dan juga kesiagaan, teman Pro2. Upacara penutupan mempertemukan peserta pelatihan, pejabat pemerintah Indonesia, dan tamu-tamu undangan untuk melihat kesuksesan pelaksanaan latihan ini. Kegiatan ini menyoroti komitmen bersama Amerika Serikat dan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan kawasan, teman Pro2. Baik teman Pro2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro2 berikutnya. See ya.

ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: RRI Malang dan juga Pro 2 FM RRI Sumenep ya. Dan tentunya teman Pro 2 kali ini kita bakalan ngobrol bareng sama Aurora Band tentunya. Ini adalah band dari Jember yang wah istimewa banget ya kabarnya. Mereka-mereka ini teman Pro 2 baru launching single, rilis single terbaru dari mereka teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol bareng mereka, tapi sebelumnya kita kenalan dulu, kita sapa dulu. Halo Aurora Band.
1: Halo.
0: Widi, kayaknya personelnya cewek semua ya?
1: Iya, benar.
0: Boleh dikenalin satu-satu deh, satu-satu. Ayo, siapa dulu
1: dari mana yang nih, mau kenalin nih?
0: Ayo.
1: Tasya aja, Tasya.
2: Saya Tasya.
1: Ya, sebagai apa?
2: Oh ya, saya sebagai gitaris.
1: Saya Dewi sebagai gitaris satu.
3: Saya Aiko sebagai vokalis.
0: Oke, terus?
4: Saya Ajeng sebagai basis.
5: Saya Kia sebagai drummer.
0: Wih, drummernya kok imut sekali ya. Drummernya kok apa namanya paling cute ini ya.
1: Iya.
0: Namanya siapa?
5: Kia,
0: oke. Okay. Tasya, terus Dewi, terus
1: Aiko,
0: Ajeng dan juga Kia. Oke. Wah, istimewa banget ya teman Pro 2 ya. Mereka itu masih muda-muda banget. Apa ini? Sekolah dasar apa SMP atau SMA?
2: Ini campuran sih.
0: Gabungin. Campuran, gabungan ya. Kayak nasi uduk kayaknya. Kok campuran. Ada lagi yang mau bergabung? Boleh.
2: Yes. Ayo masuk. Mm-mm.
0: Nah, oke. Okay. Jadi teman Pro 2 kayaknya ini Pro 2 FM RRI Jember sekarang malam hari ini rame banget ya. Ini Aurora Band bersama para pendukungnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Setelah kita berkenalan teman Pro 2 ya bareng sama personil dari Aurora Band. Wah. Ini siapa nih kan? Ini cewek semua nih. Yang paling cerewet siapa kira-kira ini?
2: Dewi.
1: Kayla juga.
0: Lu. Dewi banyak. Sama Kayla.
2: Dewi sih.
0: Coba cerewet apa ini? Cerewet yang gimana ini biasanya ini?
2: Dewi centil banget.
0: Centil banget. Terus apa lagi?
1: Kayla banyak jokes. Jokesnya banyak. Lawak.
0: Gitu, lawak banget ya. Banget. Berarti ayo satu jokes yang bagus apa Kayla?
1: Kayla di luar.
2: Kaylanya di luar.
0: Oh, Kaylanya
1: itu
0: di luar.
1: Itu Kayla.
0: Oh, alah, Kayla di luar. Ya. Kayla sebagai apa Kayla?
1: Kayla sebagai keyboardis.
0: Oh, sebagai keyboardis ya. Yeah. Waduh, kayaknya kurang satu ini. Apa namanya tempat duduknya ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, biar disiapin dulu sama tim nanti ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, sabar dulu teman-teman semuanya ya. Ntar lagi kita bakalan ngomong bersama Aurora Band, tapi sebelum itu kita puterin dulu untuk single mereka, judulnya Sinyal Cinta dari Aurora Band. Here we go.

0: Kalau mendengar kacang, mungkin yang terbayang adalah cemilan sederhana. Tapi ada satu jenis kacang yang harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan kebanyakan kacang lainnya. Namanya macadamia, yang berasal dari Australia dan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1857 oleh ahli botani.
1: Hey, kau masih dengerin musik live chat berjaringan Produe FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Baik teman berdua, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan dan tentunya masih bareng sama
1: Aurora.
0: Aduh, semuanya ciwi-ciwi teman berdua ya. Ini kenapa kalian kok bisa namain band kalian Aurora? Gimana ceritanya ini?
2: Karena arti Aurora itu adalah cahaya yang kayak dibutuhkan kan, cahaya.
0: Terus?
2: Cahaya itu dibutuhkan manusia. Terus ya paling ditunggu-tunggu lah gitu.
0: Paling ditunggu-tunggu karena indah sekali, mungkin seperti itu ya.
3: Betul.
0: Seperti karya kalian yang barusan tuh, menurut Kak Ewin di sini, wah itu karya yang sangat luar biasa itu. Judulnya tadi Sinyal Cinta ya, istimewa. Nanti kita bakalan ngomongin suatu sebentar karya mereka, teman Pro 2 ya, dimanapun kamu. Tapi sebelum itu kita ngobrolin dulu tentang band kalian, Aurora Band. Nah, ini kalian ketemunya di mana? Kan ini kan beda-beda. Ada yang SD, ada yang SMP, ya nggak sih? Ada yang SMA juga?
3: Nggak ada.
0: SD sama SMP doang?
3: Iya.
0: Yuk, ketemunya di mana? Ketemunya di mana ini?
3: Dari mana nih?
4: Nah, nih. Jadi, waktu itu kan saya punya band nih. Itu lagi tampil di acaranya JFC.
0: Oke.
4: Nah, terus tuh si Aiko nih lihat. Aiko nih ngeliat saya tampil di acaranya JFC.
0: Oke.
4: Nah, terus tuh si Aiko nih lihat. Aiko nih ngeliat saya tampil. Terus dia kayak katanya pengen band gitu.
0: Oh, pengen ngeband
4: gitu ya. Terus mama saya alias sama coach tuh, itu kan bareng tuh. Mami saya juga coach juga tuh. Terus dia bilang kayak, "Eh, ayo mau enggak ini Aiko mau bikin band gitu. Kamu mau enggak jadi gitarisnya?" gitu katanya kan. Terus kayak, "Oh iya, udah enggak apa-apa." Akhirnya mama saya kayak eh kalau bisa cewek-cewek semua deh akhirnya ya kita kekumpul gitu.
0: Ini ya apa namanya band khusus kaum hawa teman berdua ya. Gak ada laki-laki soalnya di dalam sini teman berdua ini apa namanya cuman Ewin doang laki-laki. Semuanya perempuan gitu ya. Oh jadi terbentuknya itu pas kalian lagi event gitu ya.
4: Iya pas saya aja.
0: Jadi ketika Dewi event ketemu sama Aiko gitu ya. Akhirnya kepikiran bikin band Aurora. Nah yang lainnya nih gimana ini?
4: Yang lain ini diambil dari muridnya ayah sama kalau yang ini spontan ya.
0: Spontan uhuy gitu.
4: Ya.
0: Bukan.
4: Ya jadi waktu itu ada lomba. Tapi kebetulan basisnya tuh enggak bisa gitu loh. Enggak bisa. Akhirnya dia tiba-tiba ditelepon sama ayah, telepon kayak, "Ayo, Ajeng, enggak apa-apa ayo. Ini itu Hamin 10."
0: Hamin 10.
4: Dia akhirnya ngebut. Akhirnya dia ngebut. Ya akhirnya dia jadi basis.
0: Gitu ya. Jadi karena apa namanya? Data itu tadi ya.
4: Iya.
0: Tapi gimana selama berproses kalian mulai dari awal kalian bertemu sampai sekarang gimana? Overall enjoy atau pernah ribut atau gimana?
4: Enggak pernah
3: lah. Solid
0: banget ya. Siapa yang paling sering telat ketika latihan? Ayo.
4: Kayla.
0: Kayla, terus siapa lagi?
4: Kayla, abis itu Aiko sih.
3: Iya.
0: Kenapa? Kamu bisa klarifikasi loh hari ini.
4: Ini om ya, ini om ya faktanya om. Dia rumahnya tinggal jalan om.
0: Hah?
4: Dia rumahnya deket sama studio, tapi dia paling sering telat.
0: Wah, kayaknya ini ketiduran.

0: Atau anu apa namanya, sekolah mungkin bisa jadi.
1: Enggak.
0: Belajar.
1: Main, oh main sama teman-temannya.
2: Bisa orang main.
0: Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau latihan nih, biasanya yang paling sering bercanda siapa? Kan tadi yang paling sering telat, yang paling sering bercanda siapa?
1: Ayo. Kaila.
0: Kaila. Kaila. Yang paling serius siapa?
3: Gak ada.
1: Gak ada. Yang paling serius coachnya.
0: Yang paling serius coachnya, ayo. Bener loh, itu jawaban yang cerdas sekali itu bro dua. Karena coach kalau misalkan gak serius, wah buyar semua itu kayaknya nanti itu. Coachnya, berarti ini ya, apanya bapaknya
3: Dewi.
0: Ya, Dewi sama ibu ya?
1: Ya.
0: Kalau apa panggilnya
1: ibu,
0: mami?
1: Ibu ah. Kadang-kadang.
0: Ibu sama ayah.
1: Ya.
0: Ayah sama ibu ikut sekarang.
1: Itu ibu ikut.
0: Oh ibu sama ayah ikut ya? Wah.
1: Ayahnya enggak, ayah ngajar.
0: Oh ayah ngajar ya? Wah bisa ini dikasih semangat untuk ayahnya.
1: Ya semangat bapak.
0: Oke dan nah ini. Kan kalian kan ini ya apa namanya udah punya single sendiri. Masih sering bawain single musisi atau band Indonesia ataupun luar negeri juga?
3: Masih.
0: Siapa yang paling sering dibawain?
3: Within Temptation.
0: Yeah, oke, okay, itu kalau dari luar ya?
3: Iya.
0: Yeah. Kalau dari Indo?
1: Siapa ya? Itu Indo. Yang Starlight apa itu?
3: Itu kan luar.
2: Benci.
1: Utopia.
0: Utopia ya. Bukan hujan, bukan. Utopia bukan, kan ada bukan. Juga tuh hujan.
2: Bukan.
0: Kalian emang sama semua genrenya? Atau berbeda-beda genre?
3: Kadang beda sih.
0: Nah, siapa nih yang paling dominan band ini masuk ke genre siapa?
3: Genre siapa ya?
0: Ayo.
1: Within.
0: Oke, okay. Itu siapa yang paling suka lagu Within?
3: Aku suka sih.
1: Saya jujur ya, saya suka.
0: Suka Dewi.
2: Suka terus. Saya juga suka.
0: Oh, suka semua berarti ini. Berarti memang satu frekuensi teman berdua. Tepuk tangan dulu dong untuk Aurora keren. Aduh. Terus manggungnya di mana aja biasanya?
2: KCM.
0: Iya. Ah,
1: sering banget itu di KCM.
0: Sering banget ya di KCM ya. Terus
1: juga pernah di Muhammadiyah waktu itu lomba.
0: Mm-mm.
2: Di
1: Indomaret.
3: Enggak ngamen itu.
0: Iya. Manggung di kafe-kafe juga?
1: Enggak pernah.
0: Apa? Enggak belum
1: pernah
0: ya.
1: Sekali.
0: Oh, ya, pernah juga ya.
1: Kemarin.
0: Di kafe-kafe. Ya. Tapi yang paling sering manggung apa? Festival.
1: Festival.
0: Ya. Oke, gimana tuh kalau misalkan vibes-nya antara manggung di panggung festival sama di panggung event ya? Kayak misalkan tadi itu di KCM ya kan, terus ada tadi itu di apa Sido Dart ya,
1: Indomaret.
0: Ya, ya kan, terus apalagi di kafe yang paling seru yang mana, yang vibesnya kira-kira wah ini bandku ngena banget ini manggung di sini di mana?
1: Kalau menurut saya festival sih, soalnya kayak deg-degannya bareng terus kayak asik-asik bareng gitu loh.
0: Festival ya, wah. Ini udah menangin berapa medali ini di festival nih?
1: Belum,
0: masih proses, gak apa-apa.
1: Masih proses. Ini masih baru soalnya bandnya kan.
0: Oh iya,
1: baru setahun.
0: Baru setahun ya? Ya ampun, baru setahun.
1: Tapi ini juga yang gitaris dua baru masuk.
0: Iya. Baru masuk juga.
3: Baru masuk.
1: Dua minggu lalu ya?
3: Udah sebulan lah.
1: Oh iya sebulan.
0: Ayo dua minggu apa sebulan ini?
3: Sebulan
1: ya.
0: Sudah yang menang siapa? Berarti bener itu. Oke, okay. Aurora Band.
1: Dua minggu
0: berarti ya. Oke, terus. Nah ini kalau misalkan kamu di pas lagi di ini, pas lagi manggung gitu, pernah ini gak? Pernah ada problem mungkin pernah. Atau kejadian hal-hal yang nggak pernah bisa kalian lupain sampai sekarang apa
1: pernah,
0: boleh diceritain
1: pernah.
0: Lah ceritain
1: ayo Kaila cerita Kaila
2: pas panggung apa namanya gitarnya
0: pakai mic coba
1: iya.
0: Lah gitu
2: pas manggung gitarnya talinya lepas
1: tali senar
2: lepas
0: pas manggung senarnya
2: jadi ganti
1: tuh. Iya sebenarnya pedot.
0: Pedot ya.
1: Iya pedot. Over.
0: Terus.
1: Terus waktu itu ada kita manggung di KCM juga. Itu tampil bukan lomba. Itu kayaknya emang kurang persiapan ya. Soalnya diomonginnya dadak gitu kan ya. Terus kita tuh, terus aku sama si drummer kecil imut ini salahnya bareng gitu. Jadi dia salah, saya juga ikut salah. Jadi kayak itu lucu sih. Jadi saya ingat-ingat banget sih itu.
0: Hal yang gak bisa dilupain termasuk ya.
1: Iya.
0: Kalau drummer kecil ini gimana ini? Apa ini yang seru dari manggungnya yang mana? Manggung yang mana?
2: Itu yang dikatain Dewi itu saya juga
1: Dewi.
2: Ini keinget juga.
0: Keren loh dia loh. Wih. Kecil-kecil cabai rawit dia itu. Ngedrum jago. Terus. Apa lagi? Ada lagi mungkin?
2: Enggak ada.
0: Kamu udah mulai kapan ngedrum, Kia?
2: Udah lama sih.
0: Berapa? 5 tahun? 10 tahun? Umurnya berapa?
2: 10.
0: Oh, pas berarti. Ngebenya ngedrumnya pas bayi kamu.
1: Terus kapan kamu?
0: Mulai kapan ngebe? Ngedrum.
1: Mulai kapan ngedrum?
2: Udah lama. Ini apa tuh?
1: TK. PAUD.
2: Iya, TK.
1: Oh, TK.
0: Oh, TK. Sekarang berarti kelas 4.
2: Iya.
0: Kelas 4 SD. Keren. Boleh tepuk tangan untuk Kia, teman-teman.
3: Respect.
0: Istimewa Kia ya. Terus siapa lagi yang paling muda di sini? Setelah Kia terus ada siapa
1: Aiko,
0: lagi?
1: Aiko
0: sebagai vokalis.
1: Iya.
0: Gimana suka dukanya jadi vokalisnya Aurora gimana?
1: Ya suka sih kayak seru mereka asik enjoy aja.
0: enjoy aja. Kenapa serunya gimana serunya?
1: Ya kayak bercanda aja pas latihan gitu. Kalau ada yang salah pas tampil malah ketawa-ketawa.
0: Kalau ada yang salah pas tampil pas langsung ketawa-ketawa gitu.
1: Enggak, bukan kayak turun panggung kayak langsung ketawa kayak maaf ya guys, maaf.
0: Pernah enggak pas latihan ini apa namanya enggak bisa berhalangan hadir gitu? Pernah? Kebentur pernah. Sekolah misalkan.
1: Pernah.
0: Pernah juga ya. Pernah, gimana tuh kalau misalkan pas lagi ada salah satu personil berhalangan hadir? Tetap lanjut latihan atau ganti hari?
1: Tetap lanjut.
0: Oh, tetap lanjut latihan, oke. Jadi mereka itu memang pantang menyerah ya, teman-teman ya. Tetap harus latihan walaupun personilnya kurang. Gak apa-apa?
3: Yes.
0: Oke, Jos, tepuk tangan untuk Aurora, istimewa. Manggungnya yang paling jauh di mana?
1: Paling jauh? Mana?
0: Luar Jember tahu?
1: Oh, nggak pernah. Belum.
0: Kalau pengennya manggung di mana?
1: Bali sih aku.
0: Teman-teman yang lain mungkin?
3: Setuju sih.
0: Setuju.
3: Bali.
1: Kalau aku sih Malang sih.
0: Malang, kenapa Malang?
1: Karena kalau di Malang tuh adem, terus pemandangan juga bagus. Terus ya kemarin sempet ngerencanain mau ke Malang terus pulangnya ke villa gitu. Bikin wacana doang
0: ya.
1: Padahal itu kalau ada lomba
0: semoga aja nanti ada job ya ke Malang teman-teman ya.
1: Amin.
0: Ada lagi yang lebih jauh mungkin ke Australia misalkan. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, tadi aku sempat tanyain gitu ya, kenapa nama bandnya gitu Aurora? Pernah nggak kalian meributkan masalah nama band? Kenapa sih namanya kok Aurora? Kenapa nggak diganti aja? Misalkan yang lebih cute lagi apa gitu?
1: Enggak sih.
0: Strawberry misalkan.
1: Enggak sih aku.
0: Enggak ya. Udah fix dengan nama Aurora ya.
3: Iya.
0: Ada lagi suka duka yang mungkin bisa diceritakan selama ikut Aurora?
1: Gak ada, aku sih gak ada ya.
2: Aku juga gak ada.
1: Ngopi.
0: Ngopi. Kalau misalkan nongkrong di mana Aurora?
1: Waktu itu sempet nongkrong sekali doang ya.
3: Malam banget itu.
1: Iya, habisnya tampil di kafe tuh, pindah ke kafe sebelah, main Uno gitu. Terus HP-nya dikumpul-kumpulin biar nggak main HP.
0: Nggak pengen manggung di kafe-kafe, nggak?
3: kemarin itu baru.
1: Udah baru kemarin.
0: Baru kemarin.
1: Kemarin-kemarin itu.
0: Di Jember juga. Yeah.
1: Jember.
0: Wah, gimana vibes-nya di kafe gimana? Enggak sama atau enggak sama?
1: Enggak sama.
0: Enggak sama. Lebih ke apa kalau di kafe?
3: Santai.
1: Santai ya,
0: santai. Lebih santai. Oke. Oke. Okay. Biasanya kalau kiblatnya musik Indonesia kemana?
1: Kemana ya?
0: Musisi Indonesia yang menjadi panutan kalian. Yang kamu mungkin kalian, wah aku punya cita-cita ini pengen collab sama Dewa 19 misalkan seperti itu. Nah, kalau kalian pengen collab-nya sama siapa? Kalau misalkan seandainya ada kesempatan dikasih, aku Aurora saya kasih kesempatan untuk collab bareng titik-titik-titik. Nah, siapa?
1: Oh, saya sih mau collab-nya sama For Events ya.
0: For Events. Terus apa namanya? Coba personil satu-satu deh.
1: Kalau saya sama kayak Dewi.
0: For Events. Yeah. Oke, okay, terus
3: mungkin saya kurang suka sama musik Indonesia kalau rock ya. Tapi mungkin The Chang Shooter.
0: The Chang Shooter?
3: Iya. Yeah.
0: Wish. Serong kanan, serong kiri gitu. Ayo, lanjut.
1: Apa? Kayla.
0: Kayla.
3: Kayla siapa?
2: Sama sih.
0: Siapa?
2: Sama kayak Mbak Kirana.
0: Mbak.
1: Mbak Dewi.
0: Mbak Dewi. Oh, For Revenge.
3: Kok beda sendiri okay. Aku?
0: Terus?
2: Aku Anjing. Juga sama kayak Dewi.
0: Oh, For Revenge juga. Terus kalau Kia, drummer Ki.
2: Aku juga ikut-ikut.
0: Kok ikut-ikut?
1: Kamu gak tahu band Indonesia ya?
2: Iya.
1: Ya, pantes.
0: Kamu taunya band apa?
1: Maklum kelihatannya masih Roblox.
0: Oh iya, suka main Roblox ya?
1: Suka. Itu HP kadang dikumpulin gara-gara dia mainnya Roblox mulu.
0: Aduh, seru banget ya ngobrol sama teman-teman Aurora ini, si bocil-bocil tapi cabai rawit semuanya. Boleh tepuk tangan lagi dong untuk Aurora teman-teman. Okay. Setelah lagi kita bakalan ngomongin seputar ini, seputar apa namanya, seputar karya mereka. Judulnya Sinyal Cinta, teman berdua ya. Tetapi jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
6: Aku gak mau.
5: Oh, kok gitu?
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kak ada Eyang?
5: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
7: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
5: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
7: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
5: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu? Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
8: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Baik teman berdua, kita lanjutin lagi. Teman-teman Aurora masih semangat ya?
1: Yes.
2: Banget dong, harus.
0: Masih, kita bakalan ngobrolin seputar single kalian. Judulnya apa tadi?
3: Sinyal cinta.
0: Nah, ini kayaknya nih part yang paling seru nih. Ngomongin seputar single. Wah, boleh diceritain nih tentang singlenya dulu deh. Singlenya
1: Monggo, vokalis.
0: Ya boleh. Kenapa?
1: Cerita apa? Ah,
0: iya. Singlenya apa namanya itu? Sinyal cinta ini tentang apa gitu?
1: Tentang cinta monyet.
0: Tentang cinta monyet. Cinta monyet tuh kayak apa? Cinta monyet itu cinta yang sama monyet.
1: Pokoknya.

0: punya crush gitu.
1: Terus?
0: Terus terus ya kayak curi-curi pandang gitu lah.
1: Cinta anak remaja gitu nggak sih? Cinta anak remaja, sinyal cinta. Tapi kok judulnya sinyal cinta? Kenapa nggak cinta anak remaja misalkan? Atau cinta monyet misalkan?
0: Biar nggak sama.
1: Biar gak sama, oke. Ya. Mungkin ada penjelasan lain dari teman-teman, boleh, yuk, gas.
2: Ini aku nebak-nebak boleh.
1: Yang lebih spesifik, misalkan, sinyal cinta ini kak, ini menceritakan tentang jadi ada anak remaja yang lagi bucin banget ini atau lagi kasmaran banget sama gitu-gitu loh, ayo.
2: Mungkin. Ayo. Mungkin ya, mungkin. Mungkin nih, mungkin si Aiko lagi suka orang nih. Terus ya sukanya kayak gimana ya, aku gak bisa ngerancang kata-kata gitu.
1: Sukanya
2: kayak ya sinyal cintanya Aiko tuh kayak, bener gak sih?
0: Iya
2: sinyal cintanya Aiko tuh kayak nyampe ke orang gitu, atau sebaliknya mungkin.
1: Oh, atau dari orang itu sinyalnya nyampe ke Aiko gitu ya. Oh, kamu sudah bisa merasakan dadik dukser gitu ya.
2: postingan ulangnya dia kayak tentang cinta. Beneran aku ngeliat dia posting ulang gitu. Itu kayak tentang cinta-cinta.
0: Enggak, bukan masalah itunya, tapi karena videonya estetik ya udah.
2: Iya kan? Iya ta.
1: Berarti ini yang punya ide lagu ini Aiko.
0: Iya.
1: Atau terus yang bikin liriknya juga Aiko juga?
0: Enggak.
1: Gimana?
0: Enggak.
1: Siapa yang bikin liriknya?
0: Dari musik manajemen.
1: Dibantu siapa? Ayahnya Dewi atau
0: dari
1: mamanya?
0: Mamanya Dewi.
1: Ya. Oh, ibu. Mamanya Dewi ya yang bikinin liriknya atau beserta sama notasinya juga?
0: Notasi ayah.
1: Oh, notasi ayah. Oke. Jadi saling membantu coachnya ya, teman berdua. Keren loh. Boleh tepuk tangan untuk coach dan musik. Nah, ini nih. Waktu pertama kali tahu lagunya udah dibuat gitu ya, kalian langsung suka atau masih malu-malu?
3: Kalau aku sih kan, kalau aku kan baru masuk, jadi saya masih malu-malu, tapi diam-diam memang suka lagunya.
1: Diam-diam suka ya.
2: dia di sekolah bilang kayak, itu lagunya siapa ya? Lagunya siapa itu? Itu lagunya Aiko, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang kayak, enak banget sumpah, gila, dia enak banget, enak banget.
3: Iya, emang enak banget.
1: Enak sih, lagunya memang enak gitu. Aiko, Jos, tepuk tangan untuk Aiko dan teman-teman.
2: Gak usah tak malu.
1: Kalau di dalam band ini ada ini gak? Ada panggilan tertentu gak?
2: Ada, kalau untuk saya, ada buat Aiko.
1: Apa?
2: Bobo.
1: Bobo? Kenapa kok Bobo?
2: Nenek.
3: Kayak nenek. Kenapa nenek?
2: Kan kadang kayaknya kalau saya nggak salah dengar, Bobo tuh kayak nenek gitu.
1: Nenek, kirain aku Bobo.
2: Enggak, bukan.
1: Berarti suka tidur.
3: Gak salah sih.
1: Gak salah. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini ngomongin soal singlenya gitu ya. Nah, ini proses pembuatannya berapa lama kalau boleh tahu? Ayo, siapa yang mau jawab ini? Proses pembuatan singlenya.
0: Prosesnya sekitar sebulan lah.
1: Sebulan ya? Sebulan. Apa biasanya yang hal yang paling sulit ketika proses pembuatan atau proses ya menciptakan lagu itu, yang paling sulit apanya? Ada kendala di apa mungkin seperti itu bisa diceritain?
0: Mungkin kendala
1: apa?
2: Kendala di mana?
0: Kendala di ininya sih, memahami musiknya.
1: Memahami musik. Atau gini aja deh, yang paling simpel, bikin prosesnya sulit nggak bikinnya, bikin musiknya atau bikin karya ini prosesnya sulit atau nggak? Nggak.
0: Kayaknya nggak sih.
1: Gampang, aman-aman aja, mulus-mulus aja ya.
0: Soalnya dibantu.
1: Dibantu siapa?
2: dibantu coach dari musik manajemen.
1: Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Berarti recordingnya juga di Dani Musik juga. Yeah. Oh, oke. Okay. Wah, keren loh Dani Musik ini. Nanti kalau misalkan Kak Ewin punya lagu, boleh ya untuk apa namanya? Ngampung recording di sana, boleh,
2: boleh
1: ya?
2: Boleh.
1: Oke, okay, lanjut lagi ngomongin soal apa namanya? Lagu Sinyal Cinta. Nah, ini kan sebenarnya konsepnya atau genrenya ini lebih ke apa Sinyal Cinta ini?
3: Apa ya?
2: Genrenya kayak apa ya? Itu bukan genre metal
3: rock
2: sih, bukan.
1: Iya, kayak apa?
2: Ada reggae-nya enggak sih gitarmu?
3: Kayak. Iya, iya.
1: Tapi kayaknya lagunya agak-agak kekinian memang ya.
3: Iya.
1: Lagu apa iya. kayak apa namanya kalau didengerin kayak lagunya ini Malam Chaos ini kayak gitu-gitu ya.
3: Lagunya Nekila
1: ya. Ya, apa namanya?
3: Punya Nekila.
1: Nekila ya, Nekila ya. Ada yang suka lagunya Nekila mungkin teman-teman?
3: Semua
2: ya, saya suka.
1: Suka ya, istimewa. Eh, kalau drummer Cili gimana drummer Cili? Kamu pas apa namanya? Pas ngedrum kamu enggak pernah salah kamu? Enggak pernah.
4: Pernah
1: juga salah. Pas nyanyiin lagu Sinyal Cinta ini pernah di mana
4: pas awal-awal
1: tapi nggak nangis kan nggak ya
2: dia ketawa-ketawa pasti
1: pasti ketawa-ketawa berarti ceria banget berarti drummer Cili gitu ya istimewa Mbak Kia
2: Mbak Kia
1: lanjut lagi nah Sinyal Cinta ngomongin soal Sinyal Cinta. Sebenarnya apa sih yang paling kalian sukain dari karya kalian ini? Yuk, siapa yang mau jawab? Ajeng dong, Ajeng jawab, Ajeng.
2: Diem mulu. Apa yang paling kamu sukain dari lagu Sinyal Cinta ini?
3: Relate.
1: Enak didengar. Enak didengar. Ajeng sebagai apa tadi?
4: Basis.
1: Basis ya, terus. Apa lagi?
4: Ya udah itu aja.
2: Bagian apa gitu yang kamu suka?
1: Partnya kan ada beberapa part tuh dari verse terus chorus kayak itu. Part yang mana yang paling suka?
4: Semuanya.
1: Wah. Tapi emang apa jujur lagu ini enak banget teman berdua gitu ya. Nanti mungkin aku bakal puterin lagi teman berdua untuk lagunya ya. Entah apa namanya kayaknya emang harus sering diputar di berdua ya. Boleh ya teman-teman ya?
2: Boleh.
1: Istimewa. Terus, nah ini nih. Kalau yang lainnya mungkin teman-teman yang paling disukai dari lagu Sinyal Cinta, ayo siapa lagi? Kalau Ajeng tadi semuanya katanya. Kalau yang lainnya gimana?
2: Kalau saya bagian melodi sih itu kayak asik
1: banget. Melodi ya.
2: Soalnya duet nih sama si Tasya.
1: Oh kan. Gitu.
2: Saya kan first time duet gitu. Jadi kayak norak-norak dikit gitu.
3: Gak apa-apa lah.
1: Kalau Gia yang mana Gia?
4: Semuanya.
1: Oh, semuanya juga. Kalau Kaila ya?
4: Iya.
1: Vokal. Yang paling
2: bagian vokal.
1: Vokalnya dari Aiko.
2: Bagian
1: Ini Kaila vokal juga ya?
2: Kaila keyboard.
1: Oh, keyboard. Oke. Okay. Oh, Aiko doang vokalnya ya.
3: Iya.
1: Apa yang part mana yang paling suka kamu?
2: Yang maksud dia vokal tuh kayak verse 1.
1: Over satunya ya. Wih, kalau Aiko sendiri yang mana? Yang part yang paling disukain?
2: Semuanya sih.
1: Semuanya. Soalnya kamu yang nyanyi. Oke, teman berdua ya. Emang seru banget kalau misalkan ngobrol sama bocil-bocil ini teman berdua. Kayaknya banyak cerita gitu ya. Tapi kayaknya mereka juga masih malu-malu mau cerita gitu. Suka dukanya di lagu ini apa? Ayo.
3: Siapa yang mau duluan?
2: Tasya.
1: Oke. Boleh.
3: Aku sih sukanya tuh banyak sih. Kalau dukanya paling kan saya baru-baru nih. Jadi nervous. Terus chordnya juga kepleset gitu. Aku takut dijudge sama mereka. Ternyata enggak, mereka tuh baik banget semuanya. Enggak ada yang ngejudge, enggak ada yang bisik-bisik.
2: Karena di manajemen Dani Musik nih enggak boleh ada yang bisik-bisik
1: tuh. Gitu ya. Semuanya harus sefrekuensi, harus betul. Kompak ya. Terus apa lagi suka dukanya? Siapa lagi?
2: Aku dukanya enggak ada sih.
1: Suka terus ya?
2: Iya, suka kayak asik aja gitu kayak kita bisa gerak bareng gitu di lagu itu. Kayak suak gitu.
1: Ya, istimewa ya. Udah bisa di ini enggak? Udah bisa didengerin di platform apa aja gitu.
3: Bisa di mana ya?
2: Enggak tahu ya, kayaknya baru YouTube deh.
1: YouTube. Oh, berarti udah ada video klipnya juga?
2: Atau belum keluar? Atau ya?
0: Belum keluar
2: kayaknya. Bentar lagi keluar deh. Bentar lagi keluar.
1: Oh, lagu ini apa namanya? Mau dirilis masih gitu ya.
2: Baru mau dirilis.
1: Oh, baru mau dirilis. Oke, Taman Pro 2 ya. Jadi ini adalah karya yang fresh. Wah. Ini apa namanya? Istimewa banget berarti Pro 2 tadi udah diputerin di sini teman Pro 2 ya. Josh pokoknya dari teman-teman Aurora ya. Berarti ini first time kalian bawain single kalian di radio.
0: Yes.
1: Oke. Yeah. Oke deh. Kalau gitu teman Pro 2 ya, kita bakalan balik lagi sesaat lagi untuk ini apa namanya? Mendengarkan suara emas dari teman-teman Aurora. Boleh ya kita boleh dikit banget, aja, ya. dikit aja gitu. Refnya doang mungkin kayak gitu, boleh ya. Dan
2: boleh
1: juga
2: ya, Aiko, boleh ya.
3: Boleh ya.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang penasaran sama suara aslinya Dek Aiko seperti apa teman Pro 2 sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pro 2 Air Jember, teman terbaik kamu.
5: Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873 dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.
6: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
7: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
8: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
9: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Wah, baik, teman bro dua ya. Ini aku pengen dengerin refnya dikit dong. Boleh gak lagunya nih dinyanyiin dikit? Refnya doang aja deh.
1: Boleh lah.
2: Boleh deh.
0: Siapa? Aiko ya.
2: Iya.
0: Mas.
2: Ayo. Sekarang nih?
0: Iya dong.
1: Masa besok?
2: Sinyal-sinyal cintaku mulai menyala. Gak butuh caption buat bilangnya iya. Kamu satu-satunya paling berharga.
0: Wih, tepuk tangan dulu dong. Keren, keren, keren, keren, keren tuh bro dua ya. Ini semoga lagunya bisa ini ya, bisa tembus dan melejit nanti ya teman-teman ya. Bisa boom lah.
2: Amin.
0: Apa nih, apa namanya harapan kalian apa di lagu ini? Satu-satu deh, gak apa-apa. Kalau Ewin harapannya semoga lagu ini melejit gitu. Kalau kalian apa tuh?
2: Kalau aku dikenal banyak orang gitu harapannya.
3: Kalau aku semoga bisa menghasilkan duit.
0: Oke, terus.
1: Kalau aku semoga lagu ini bisa bantuin orang mengekspresikan diri.
0: Mengekspresikan diri, oke, terus.
4: Ayolah. Semoga viral sampai seluruh Indonesia.
0: Wih, terus, terus,
3: luar
0: terus.
3: Luar negeri juga dong.
0: Luar negeri juga harus. Harus. Terus, Ajeng, apa Ajeng?
5: Apa ya?
0: Semoga.
3: Semoga apa?
0: Semoga viral. Panjang umur. Selamat ulang tahun dong.
5: Semoga lagunya viral.
0: Semoga lagunya viral. Kalau adik kecil, gimana adik kecil?
6: Semoga dikenal banyak orang.
0: Wih, keren. Boleh tepuk tangan untuk Aurora Band. Teman berdua ya. Oke, jadi teman berdua itu adalah harapan kita semuanya. Harapan dari Aurora dan juga Ewin juga berharap semoga lagu ini bisa tembus teman berdua ya. Dan juga bisa dikenal di seluruh dunia ya. Iya. Benar?
5: Yes.
2: Yeah.
5: Yes.
0: Kita kalau gitu teman berdua, dan ini gak kerasa juga udah kurang lebih 1 jam menemani kalian semuanya teman berdua untuk ngobrol bareng sama Aurora Band gitu ya. Manggung paling deket di mana nih?
2: KCM.
0: KCM ya. Semoga lancar nanti manggungnya ya.
5: Amin.
0: Oke, dan ditunggu karya-karya yang lainnya, oke?
5: Siap.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, aku mau ucapin juga terima kasih untuk teman Pro 2 semuanya dari Pro 2 FM RRI Jember, Pro 2 FM RRI Surabaya, Pro 2 FM RRI Malang, dan juga Pro 2 FM RRI Sumenep teman Pro 2 ya. Jadi semoga kita semuanya sehat selalu, dan yang pasti berjumpa lagi di Music Live Chat berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. Aku Ewin Ramadan pamit, dan juga
5: Aurora.
0: Aurora pamit untuk

saja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: Tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
1: Ih, kakak apaan sih?
0: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
1: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
0: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
1: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Sabtu malam atau malam minggu, pilihannya yang mana teman Pro 2? Mungkin kalau yang jomblo sih bilangnya Sabtu malam ya. Atau yang Sabtu malamnya kerja, ya yang namanya itu adalah hari Sabtu malam. Tapi kalau yang gak jomblo, ada yang lagi maybe karena LDR jadi telpon nama pasangannya, ya kan. Ada juga yang hangout, quality time gitu sama doinya. Itu yang kaum-kaum menyebutnya adalah malam minggu. Kalau seperti aku yang malam minggunya malah bekerja, jadi itu malam minggu coret ganti Sabtu malam gitu teman Pro 2 ya. Jadi seperti biasa lah ya, kalau malam hari di jam 8 waktunya buat jaga malam. Jangan galau malam-malam, buat nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai pukul 11 malam teman Pro 2. Barengan sama Devi Wulandari di edisi 29 Agustus 2026. Ini adalah kalender-kalender yang literally tanggalannya tua banget deh teman Pro 2 ya. 29, besok tanggal 30. Terus masih ada 31 di hari Minggu. Hari Seninnya. Semangat deh teman berdua. Ya pastinya kalau nih ya, ini padahal biasanya dijaga malam. Kalau interval 1 itu kan ada temennya ya, di weekdays ya. Kok weekend gak ada nih temennya yang nemenin aku di interval 1 nih teman berdua. Tahu aja lebih memilih Sabtu malam daripada malam Minggu. Kok iya bener-bener rada-rada sedih gitu ya teman Pro 2. Ini malam minggunya udah dicoret jadi Sabtu malam. Ah yalah, interval 1 sendirian aja. Tapi aku gak akan ngerasa sendiri kalau kamu selalu nemenin aku. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jalan kaki terus sambil main handphone. Kayaknya sih kalau kamu pergi ke satu negara ini, mending jangan deh, jangan lakuin itu. Karena buat kita-kita, para pejalan kaki di negara Italia yang itu tertangkap kamera sedang menyeberang jalan sambil main handphone, itu bakalan kena sanksi denda lebih dari 75 euro atau sekitar 1,5 juta rupiah gitu deh teman Pro 2. Nah, sanksi denda ini berdasarkan rancangan regulasi lalu lintas terbaru ya. Jadi dari Kementerian Transportasi Italia itu tuh ngeluncurin draft aturan baru, yang mana aturan itu menyasar pejalan kaki yang terdistraksi saat menggunakan ponsel, laptop, tablet, sampai kamera digital. Nah, langkah ini pun juga merupakan bagian dari reformasi Undang-Undang Lalu Lintas, di mana pengguna smartphone saat mengemudi pun sebelumnya sudah dilarang keras di Italia ya, di mana pelanggaran pertama itu bisa dikenakan sanksinya setara dengan 20,6 juta. Kalau di Indonesia, kita ngingetin orang main handphone di jalan, kitanya yang kena marah ya. Yang ngingetin yang kena marah sama si orang itu. Tapi itu gak berlaku kalau kamu di Italia. Kamu malah bakalan didenda seharga bisa deh tuh buat beli motor ya. Nah, by the way teman Pro 2, sanksi denda bagi pejalan kaki di Italia ini bakal tetap berlaku nih, tanpa memandang apakah warga yang menyeberang di jalur penyeberangan itu berada di benar-benar di zebra cross atau di luar jalur resminya. Dan meskipun demikian teman Pro 2, aturan ketat ini pun juga memberikan pengecualian bagi pejalan kaki yang menggunakan earphone atau perangkat handsfree selama penggunaan alat itu gak ngeganggu kewaspadaan dan keselamatan orang tersebut. Tentu saja penerapan regulasi ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan fatal ya, yang melibatkan pengemudi kendaraan dan pejalan kaki, termasuk para turis yang kerap hilang konsentrasi karena yaitu nge-vlog bikin video alias main handphone. Jadi hati-hati kalau kamu main ke Italia, harus banget itu tadi diingat-ingat ya teman Pro 2, jangan main handphone sambil berjalan.

0: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi. Dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
1: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok. Gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah. Masuk ke rumah airnya, diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 tapi sebenarnya bukan cuma negara bukan cuma negara Italia. I mean, Italia ini bukanlah negara pertama yang itu menindak tegas pejalan kaki yang sibuk menatap layar ponsel saat menyeberang. Di tahun 2000 pejalan kaki yang sibuk menatap layar ponsel saat menyeberang. Di tahun 2017 ada Dewan Kota Honolulu di Hawaii. Ini mereka sudah mengesahkan undang-undang yang ngelarang aktivitas mengetik pesan atau texting saat menyeberang jalan. Jadi, pejalan kaki di kota Honolulu ini bisa dikenakan sanksi denda mulai dari $15 sampai $99 atau kalau dirupiahin sekitar Rp265.000 sampai 1,7 juta. Nah, aturan di Honolulu ini memberi pengecualian bagi warga yang tengah melakukan panggilan darurat atau petugas medis yang lagi ngerespon panggilan darurat nih, teman Pro 2. Ada anggota Dewan Kota Honolulu yang mengajukan UU tersebut, yaitu Brandon Elefante, yang menyebut kalau keselamatan pelajar itu menjadi alasan utama nih di balik penerbitan aturan itu. Sementara di tahun 2018 ada pemerintah kota London yang dia juga memasang kamera pengawas di persimpangan sibuk, ada Ludgate Circus. Dan di situ pemasangan kamera CCTV-nya pastinya ya bertujuan untuk mengamati dan menganalisis perilaku pejalan kaki yang kerap mendadak melangkah ke jalan raya saat fokus teralihkan oleh perangkat digital. Itu tadi beberapa negara ya, teman Pro 2. Berarti ada Italia, terus ada juga kota Honolulu di Hawaii, dan ada kota London. So, kalau kamu ingin traveling atau maybe ya ada acara di kota-kota tersebut, alias mau keluar negeri dan tiga kota itu jadi salah satu destinasi kamu, menurut aku sih hati-hati ya teman Pro 2, Nono buat main HP di pinggir jalan. Apalagi pas mau nyebrang terus kamu main handphone, kamu tetap aja ngelihat handphone kamu sambil nyebrang jalan. Meskipun ada di zebra cross, tapi aturan di negara itu tidak diperbolehkan. Kamu bisa didenda nih teman Pro 2, Nono ya.

0: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Temuan ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Broduel, akhir pekan ini sih jangan diisi buat menganggur-nganggur ria ya. Menurut aku sih sempetin deh buat me time ataupun ya sama teman-teman kamu nonton. Ini sedari hari Senin sampai hari Jumat udah kerja, hektik di kantor, boleh rada-rada untuk slow dulu, refresh diri kamu dengan salah satu kegiatannya adalah nonton film di akhir pekan. Nah, aku di interval selanjutnya bakalan ngasih tahu kamu rekomendasi deh teman Produa ya, film-film yang bisa kamu tonton di akhir pekan ini di bioskop kesayangan kita semua pastinya. Jadi stay tune terus di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, edisi 29 Agustus 2026.

0: Sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan tersendiri.
1: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
2: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Teman berdua masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di edisi 29 Agustus 2026 barengan Devi Wulandari ya. Di interval 2 aku udah janji ke kamu bahwa ada beberapa film yang aku bakalan rekomendasiin buat kamu ditonton di weekend ini. Lagi dan lagi teman Pro 2, ada berbagai film baru tentu saja dengan beragam genre ya, yang itu bisa menjadi opsi tontonan akhir pekan di bioskop. Salah satunya adalah ada pertarungan dari Elson Chen melawan Iko Uwais dalam satu film yang judulnya Wings of Dread. Terus juga kamu bisa nih nonton aksi gemas dari Chikawa, Hachiware dan juga Yusaki dalam Chikawa The Movie The Secret of Mermaid Island. Lalu ada juga nih teman berdua ya, dari Indonesia, Operasi Pesta Copet. Ini yang lagi rame, lagi promo ya di podcast-podcast gitu. Jadi ini satu film dari Iqbal Ramadan yang dia ceritanya itu nyopet di pesta pora. Terus aksinya itu ditemani sama Christo Emmanuel dan Zulfa Maharani. Sementara itu teman Pro 2, buat kamu penggemar Kamen Rider Agato, ini juga bisa menyaksikan sequel serial legendaris yang berjudul Agito Physic War. Nah, kamu pun juga bisa menyimak sinopsis yang bakalan aku kasih tahu kamu di malam hari ini. Dari film-film yang aku sebutin tadi, ada lagi deh teman Pro 2, yaitu The Dog Stars yang itu diadaptasi dari novel berjudul yang sama dari karya Peter Hiller. Seperti apa sinopsis dari film-film yang aku udah kasih rekomendasi ke kamu teman Pro 2? Nah, abis ini aku bakalan kasih tahu. So, station terus ya di Jaga Malam.

0: Payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
1: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
2: Mas, sampean dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa, sampean?
1: Iya, Mas. Saya takut terlambat absen nih.
2: Halah. Mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, Mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, Mas.
1: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh enggak bagus? Itu kan namanya korupsi waktu.
2: Lah. Loh, korupsi waktu? Ada, Mas. Biasa saja.
3: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 cerita tentang satu film yang berjudul Chikawa The Movie The Secret of Mermaid Island. Jadi ceritanya, ini ada suatu hari Chikawa, Hachiware, dan juga Yusaki itu mendapat undangan ke sebuah pulau istimewa. Tertarik dengan tawaran yang menggiurkan itu, jadi mereka pun mengikuti camp pelatihan di pulau tersebut bersama dengan Rako. Namun, setelah tiba dan disambut meriah, mereka mengetahui bahwa siren besar yang tinggal di pulau itu telah menculik penduduk satu persatu. Terus Chikawa dan juga teman-temannya ini pun terseret nih dalam rencana untuk menaklukkan siren tersebut. Dan Chikawa The Movie The Secret of Mermaid Island ini nih teman Pro 2 diberi label untuk 13 plus ya, atau untuk penonton usianya 13 tahun ke atas di Bioskop Indonesia. Jadi kalau kamu mau ngajakin sepupu-sepupu kamu, atau maybe kamu mau ngajakin teman-teman kamu, make sure dulu usianya udah 13 tahun ke atas ya, teman Bro 2. Terus selain itu ada ini film yang judulnya Wings of Dread, di mana ini diperankan oleh Aston Chen ya, Aston Chen. Dia itu berperan sebagai seorang petugas kepolisian udara yang menghadapi krisis pembajakan dalam penerbangan saat kembali ke China. Nah, pembajakan itu dipimpin oleh Iko Uwais, teman Pro 2. Ini nih aktor Indonesia yang dia sudah berkecimpung di internasional. Yang mana peran pembajak di sini itu tuh sangatlah dingin dan brutal. Dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalismenya, dari Aston Chen itu berjuang mati-matian untuk menghentikan sang pembajak. Pertarungan hidup dan mati pun dimulai di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut loh teman Pro 2. Dan untuk film ini Wings of Dread ini khusus untuk penonton usianya 17 tahun ke atas ya teman Pro 2. Jadi harus tuh diperhatiin, ini untuk yang dewasa. Kalau yang tadi untuk yang remaja tuh boleh banget. Kalau yang ngajak anak kecil, kapan nontonnya film apa? Ntar dulu, aku bakalan kasih tahu kamu nanti ya.

0: Jember Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Mentor.

0: Nah, teman Perdua, kalau kamu cari film yang bisa ditonton untuk semua umur, ini bisa nonton Agito Physic War. Jadi ceritanya, ini ada satu jenazah yang ditemukan dengan kondisi separuh tubuhnya membeku, sementara separuh lainnya itu hangus terbakar. Dan kasus mengerikan ini pun menjadi awal dari serangkaian kejahatan mustahil yang dipicu oleh amukan para manusia berkekuatan super. Untuk menghadapi ancaman yang terus meluas itu, teman Pro 2, Kepolisian Metropolitan mengerahkan G-Unit. Jadi itu adalah satuan persenjataan khusus penanggulangan makhluk tak teridentifikasi. Ini anggota mudanya ada Ruriko Ayoi, diterjunkan ke medan operasi dengan mengenakan G6 dan sistem persenjataan tempur generasi terbaru. Namun kekuatan luar biasa yang dimiliki para pelaku ini membuat seluruh operasi itu berada di ambang kegagalan. Ini by the way teman Pro 2, Agito Physic War ini adalah film yang boleh banget ditonton untuk segala umur, alias semua umur. Ini adik-adik boleh banget nonton Agito Physic War ya teman Pro 2. Terus selain itu pun ada nih film yang judulnya Operasi Pesta Copet, diperankan oleh Iqbal Ramadan barengan sama temennya ada Christo Immanuel, yang mereka ini nekat nerima tawaran kenalan tongkrongannya Fauzan Lubis untuk menjadi copet di pasar karena mereka terjepit tekanan ekonomi. Suatu kali Iqbal Ramadan sama sepupunya yang diperankan oleh Kawai Labibah itu mendatangi sebuah konser musik. Dia menyadari bahwa konser itu bisa jadi ladang copet yang lebih menguntungkan. Barengan sama Adut, Ijal, dan Melody, teman Pro 2, mereka pun merencanakan untuk menjalani operasi copet di Pesta Pora. Ya, demi memperbesar peluang keberhasilan, mereka pun turut melibatkan Tia yang diperankan oleh Zulfa Maharani, yaitu dia sebagai mantan pacarnya Iqbal Ramadan. Operasi Pesta Copet ini diberi label remaja di 13 tahun ke atas ya teman Pro 2. Jadi buat yang usianya di 13 tahun ke atas untuk bisa nonton operasi Pesta Copet. Terus ada juga satu lagi teman Pro 2 ini, tapi untuk yang dewasa 17 tahun ke atas ya, The Dog Stars. Jadi ini ceritanya ada populasi dunia hancur karena pandemi. Jadi setelah populasi dunia itu hancur akibat pandemi, ada Hick yang diperankan oleh Jacob LRD. Ini menjalani kehidupan yang sunyi di sebuah hanggar pesawat di Colorado, barengan sama anjing dan juga Bang Lei yang diperankan oleh Josh Brolin, seorang pria tua bersenjata. Ini keduanya mencoba bertahan hidup dari sergapan para rapper, gerombolan pemulung sadis yang sangat berbahaya. Nah, The Dog Stars ini diberi label untuk dewasa 17 tahun ke atas ya teman Pro 2. Jadi janganlah kamu mengajak para kids-kids untuk nontonin The Dog Stars ini. Itu tadi 5 film yang aku rekomendasiin buat kamu tonton di weekend ini teman Pro 2. So, jangan sampai kamu lewatkan akhir pekan buat males-malesan, mager-mageran aja. Besok bisa banget itu ya, habis dari jalan santai RRI ya kan, terus siangnya nonton deh di bioskop. Yes, benar, besok ada jalan santai di RRI Jember. Jadi kamu silakan merapat di 5:30 pagi ya teman Pro 2. Untuk tiketnya gratis, diambilnya besok pagi pas datang itu. Udah tiketnya gratis ya kan, ntar di Undidor prize hadiah utamanya sangatlah menggiurkan. So itu tadi teman Pro 2, 5 film yang aku rekomendasiin ya buat kamu tonton di akhir pekan ini. Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to, but there's nothing like doing nothing.
1: with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then

0: luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
1: Air! Air, Pak! Pak, air!
2: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu!
3: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
1: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
1: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
3: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leutpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

membahasnya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Barengan sama aku Devi Wulandari ya, teman Pro 2. Akhir bulan, akhir pekan pula ya. Ada pikirannya yang masih suka stres kalau udah akhir bulan dan juga weekend kayak gini, teman Pro 2. Ya memang kehidupan dewasa ini rada-rada bikin tantrum dikit gitu ya, apalagi kalau lagi stres gitu ya, udah gak bisa disenggol-senggol tuh teman Pro 2. Memang ada kalanya sebagai orang dewasa itu terlihat mampu menghadapi berbagai situasi dengan tenang, padahal dalam keseharian, tekanan pekerjaan, terus juga masalah pribadi, sampai hal kecil yang numpuk, itu bisa buat pikiran kewalahan. Nah, ada kabar baiknya nih teman Pro 2, ada loh sejumlah cara yang sederhana yang ini bisa dilakuin untuk ngebantu kamu menenangkan tubuh dan pikiran dalam hitungan menit. Teknik-teknik ini bukan sebagai pengganti terapi atau bantuan profesional ya teman Pro 2, tapi itu kayak buat meringankan bentar gitu loh, ngebantu kamu untuk melewati momen penuh tekanan dengan lebih tenang dan juga sadar terhadap keadaan. Ini bakalan aku bahas di interval terakhir dari Jaga Malam Sabtu ini teman Pro 2. Jadi ada beberapa cara yang bisa kamu lakuin untuk meredakan stres itu, sedikit meredakan ya. Aku bahas di interval terakhir ini ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman berdua, galau nih ya. Kamu tuh suka bersenandung secara spontan, uhuy. Atau mungkin nyanyiin lagu favorit kamu pas lagi hektik-hektiknya, pas lagi tantrum-tantrumnya. Gak apa-apa, lakuin itu aja teman berdua. Karena ketika kamu mulai tegang, coba deh kamu bersenandung atau nyanyiin lagu favorit kamu sekitar ya 30 detik gitu deh teman berdua. Gak perlu punya suara bagus atau mungkin kemampuan bernyanyi yang punya liuk-liuk kayak Ziva Magnolia barusan, ya kan? Jadi bersenandung aja deh, karena ini bersenandung secara alami itu tuh bisa membuat embusan nafas itu menjadi lebih panjang. Nah, gerakan lembut yang muncul itu juga disebut bisa membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang itu berkaitan dengan kondisi istirahat dan relaksasi. Selain itu juga teman berdua, bernyanyi atau bersenandung ini memberikan tugas sederhana bagi otak sehingga perhatian dapat beralih dari rasa cemas dan pikiran negatif menuju sesuatu yang lebih menenangkan. Selain itu juga kamu bisa nih melakukan perlambatan gerakan. Jadi kecepatan dan juga tekanan kecemasan dan juga tekanan pekerjaan yang itu sering banget ngebuat kita ngelakuin berbagai hal yang lebih cepat tanpa disadari, ya kan? Gerabak gerubuk, gerasak gerusuk gitu loh teman pro 2. Nah, karena itulah coba deh sengaja memperlambat satu gerakan sederhana. Misalkan ambil gelas dengan perlahan, buka pintu, masukin barang ke dalam tas, atau minum air dengan yang lebih pelan. Karena memperlambat satu gerakan ini bisa membantu memutus respons tubuh terhadap tekanan. Jadi tubuh tuh seolah mendapat sinyal bahwa gak sedang berada dalam situasi darurat. Nah, cara sederhana ini teman pro 2 juga bisa membantu kamu untuk kembali menyadari apa sih yang sedang dilakuin sehingga gak terbawa sama arus kepanikan.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

Teman Pro 2, masih ada cara di mana kamu bisa nih untuk meletakkan kedua kaki di lantai ketika kamu udah ngerasa rungsing banget, ngerasain stres karena kehektikan kamu di satu hari itu. Jadi nih ya teman Pro 2, kalau pikiran kamu udah terlalu penuh, kamu bisa mengalihkan perhatian ke tubuh. Itu bisa menjadi suatu pilihan sederhana. Salah satunya adalah dengan meletakkan kedua kaki di lantai. Nah, berhenti sejenak selama 10 sampai 20 detik. Jadi pastiin kedua telapak kaki kamu ini menapak dengan baik. Kemudian perhatikan sensasi yang terasa, seperti tekanan pada telapak kaki, tekstur sepatu atau kaos kaki, serta posisi berat tubuh kamu. Teknik ini bisa membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang berputar-putar menuju ke sensasi fisik yang itu bisa kamu rasakan teman Pro 2 ya. Dan menariknya, cara ini tuh bisa dilakuin tanpa menarik perhatian orang lain. Jadi kamu bisa tuh mencobanya sebelum rapat, atau maybe bisa ketika terjebak macet atau sedang menghadapi suatu perdebatan, percakapan yang sulit, ya kan? Ketika menginjakan kaki di lantai, atau maybe kalau kamu pas naik mobil, ya udah, kayak lepas aja sendal atau sepatunya, kamu letakkan kaki kamu ya di bawah, sentuhlah itu karpet maybe yang ada di mobil kamu, kayak gitu teman Pro 2. Nikmati itu sentuhan-sentuhan yang berada di telapak kaki kamu. Bisa menjadi salah satu referensi untuk kamu meredakan stres dari seharian penuh itu. Atau mungkin ya gak perlu seharian juga sih, buat kitanya bisa tiba-tiba ngerasa stres gitu kan, ketika pikiran lagi penuh, gak ada salahnya untuk break bentar, kasih waktu 10-20 detik buat kamu bisa ngerilis stres itu.

0: Nasi tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satu jenis bumbu masak yang satu ini terbuat dari ikan atau udang yang difermentasikan sehingga punya rasa dan aroma khas tertentu. Salah satu daerah penghasil terasi adalah Desa Puger Kulon yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat di sana memproduksi terasi puger yang dikenal karena aroma dan rasanya yang khas, enak, dan juga gurih. Terasi puger diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet, sehingga cita rasa masih tetap terjaga. Ingat terasi puger ya!
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, aku harus pamit dari ruang dengan kamu karena udah mau masuk pukul 11 malam. Ketemu jaga malam besok malam lagi ya di jam 8 sama siapa? Kayak enggak aku deh besok yang nemenin kamu deh, Teman Pro 2. Ntar dulu, tanggal 30. Oh, of course not me. Jadi, thank you so much kamu udah dengerin aku dari pukul 8 malam tadi ya. Dan pastinya selamat beristirahat, selamat berakhir pekan Teman Pro 2. Selamat tidur. Semoga malam hari ini tidur kamu menjadi tidur yang berkualitas dan juga bisa nyenyak ya boboknya. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh Teman Pro 2, dan buat kamu yang masih kerja, semangat kerjanya. Devi Mulan dari pamit dari ruang dengar kamu. Kamu stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye.

UFM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman-teman Produal, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, RRI Jember, sekali di udara tetap merdeka.

pagi teman perdua dimanapun kamu berada. Inilah program A2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 30 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat.

0: Selamat pagi teman Prodia dimanapun kamu berada. Untuk edisi hari ini di tanggal 30 Agustus 2026, Vita Karina bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, kamu bakal nikmati untuk sederetan musik di Jazz More Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, serta juga ada sesi Besti, bekal semangat pagi. Serta satu lagi teman Pro 2, jangan lewatkan sesi Insight Inspirasi Pagi ter up to date. Dan selain itu teman Pro 2, tepatnya di pagi hari ini kamu pun juga bisa ikut serta ya di Jalan Santai atau juga Senam bersama dengan RRI Jember ya. Kamu bisa datang untuk meramaikan rangkaian RRI Fest. Jangan lewatkan ya di jam 6 pagi. Oke deh teman Pro 2, itu tadi udah aku sebutin untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu yang karena nikmatnya lah setiap amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu hingga saat ini berdiri tegap untuk senantiasa melaksanakan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi setiap larangan-larangannya yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dan menerima seluruh amalan-amalan yang kita lakukan dengan niat ikhlas hanya untuk mencari ridhonya semata. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada penutup para nabi, yaitu bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti ini. Beliau

Allah yang telah membawa kita menuju ke dalam yang telah membawa kita menuju kemerdekaan yang hakiki. Yaitu kemerdekaan dalam beribadah yang tadinya pada zaman dahulu kala seorang mukmin harus beribadah secara diam-diam agar mereka tidak disiksa oleh kaum kafir musyrikin. Sekarang apa yang terjadi? Kita bahkan bisa sholat di jalanan. Asalkan jalanan tersebut bersih. Dari sini kita dapat melihat bahwasannya perjuangan, waktu, zuhud yang amat besar telah dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi kepentingan agama ini, bukan demi diri Rasulullah pribadi, tidak, namun demi umatnya agar dapat beribadah secara merdeka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa mengirimkan sholawat kepada serta salam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Semoga sholawat yang senantiasa kita curahkan menjadi salah satu bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga cinta kita dilihat oleh Allah, yang mana karena cinta inilah kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sudah sepatutnya pula bagi kita, wahai para teman-temanku dimanapun kalian berada, untuk senantiasa melakukan setiap amalan-amalan yang telah beliau ajarkan secara turun-temurun hingga nyampe kepada kita, dan menjauhi setiap larangan-larangan yang telah beliau larang kepada kita untuk melakukannya. Qala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barakallahu fikum. Teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya dan maghfirahnya kepada kita semua untuk senantiasa mampu beribadah hingga akhir hayat nanti. Dan yang terpenting, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertahankan iman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hayat kita dengan sebaik-baiknya akhir, yaitu di atas iman dan takwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-temanku sekalian, betapa banyak dari kita yang menganggap bahwa diri kita ini tidak sempurna. Betapa banyak dari kita yang insecure dan menganggap bahwasanya diri kita ini merupakan makhluk yang amat sangat jauh dari kata sempurna. Aku bukanlah makhluk sempurna. Apa daya aku? Aku tidak dapat memberikanmu sesuatu. Aku bukan makhluk sempurna. Banyak dari kita yang berpikiran demikian. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman bahwasanya manusia itu merupakan salah satu makhluk yang sempurna. Qala ta'ala, wa khalaqanal insana fi ahsani taqwim, dan kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dalam artian sesempurna mungkin.
Dari dalil ini saja kita sudah mengetahui bahwasanya manusia itu merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Lalu buat apa kita insecure, merasa diri kita enggak sempurna? Buat apa? Tapi kan Ustaz, dikatakan dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang suka berkeluh kesah. Dikatakan dalam surat At-Tin bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, sedangkan dikatakan di ayat tersebut bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang suka mengeluh, berkeluh kesah. Lalu, apakah dua ayat ini saling bertentangan? Lalu bagaimana mungkin seseorang dikatakan sempurna, namun dia suka berkeluh kesah? Bagaimana mungkin ada sesuatu hal yang dikatakan sempurna, namun memiliki sisi negatif? Apakah itu kesempurnaan? Oke. Jadi begini, teman-temanku, azizani Allah wa iyyakum majma'in, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Apakah kalian tahu atom? Apa itu atom? John Dalton mengatakan atom itu merupakan unsur terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. J.J. Thomson mengatakan bahwasanya atom merupakan unsur terkecil ya, mana setiap atom itu ditempeli energi-energi bagaikan roti yang ditempeli oleh buah kismis. Dan jikalau kalian ketahui bersama bahwasanya di dalam atom itu ada yang namanya inti atom. Dan di sekeliling inti atom tersebut ada sebuah energi, yaitu energi positif yang sering kita dengar sebagai proton, dan energi negatif yaitu elektron. Lalu Rutherford mengatakan, atom seperti apa sih yang dikatakan sebagai atom yang sempurna? Apakah ia yang hanya memiliki unsur positif, energi positif yaitu proton saja? Atau ia yang hanya memiliki unsur negatif atau energi negatif yang disebut elektron saja? Rutherford mengatakan atom yang sempurna itu adalah ketika atom tersebut memiliki energi positif dan energi negatif, yaitu proton dan elektron. Dari atom kita belajar bahwasanya atom dikatakan sempurna ketika ia memiliki energi positif dalam kurung sisi positif dan energi negatif dalam kurung sisi negatif. Lalu bagaimana dengan manusia? Kapan sih manusia dikatakan sempurna? Apakah manusia dikatakan sempurna ketika mereka hanya memiliki sisi positif saja? Ataukah manusia dikatakan sempurna ketika mereka memiliki sisi negatifnya saja? Ataukah manusia dikatakan makhluk yang sempurna ketika ia memiliki sisi positif dan negatif? Jawabannya yaitu manusia dikatakan sempurna seperti atom tadi ketika ia memiliki sisi positif dan sisi negatif. Oleh karena itu, buat apa kita selalu senantiasa merasakan insecure, merasakan bahwasanya makhluk manusia itu merupakan makhluk yang tidak sempurna, merasa bahwasanya kita bukan makhluk yang sempurna? Buat apa? Daripada kita memikirkan hal demikian,
alangkah lebih baiknya kita memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang berbau positif, yaitu seperti ibadah, memperbaiki diri, memohon senantiasa bertobat dan memohon ampun kepada Allah, bersedekah, sholat, puasa, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang baik. Karena kenapa? Karena merasa insecure terhadap sesuatu yang memang bukan menjadi milik kita, itu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk baiknya Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak untung baginya, yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, senantiasalah kita bersyukur. Namun Ustaz, bagaimana caranya kita menghindari dan menyikapi perkataan-perkataan manusia? Terkadang saya Ustaz merasa insecure karena si Fulan bin Fulan berkata demikian kepada saya merasa insecure karena Fulan senantiasa mengolok-ngolok saya Ustaz. Lalu bagaimana caranya kita terhindar dari setiap perkataan itu? Jawabannya yaitu, engkau tidak akan pernah bisa menghindari perkataan manusia. Engkau tidak akan pernah bisa menghindari lisan manusia. Karena kenapa? Karena sekelas Nabi saja tidak dapat menghindari lisan manusia, tidak dapat menghindari celaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima ahida 'indak. Nabi Musa disebut sebagai penyihir oleh kaum Bani Israel. Wa qala fi surati ukhra aidan wa yaquluna a inna latariku alihatina lisya'irin majnun. Dan mereka berkata, apakah kita harus meninggalkan Tuhan kita untuk hanya untuk mengikuti perkataan penyair yang gila ini? Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang gila. Itu sekelas Nabi. Sekelas Nabi saja tidak dapat menghindari celaan manusia, apalagi kita. Imam Syafi'i, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, man yazunnu annahu yaslam min kalamin nasi fa huwa majnun. Barang siapa yang mengira bahwasanya dia dapat menghindar dari lisan manusia, dari celaan manusia, maka dia adalah orang gila. Bahkan orang gila sendiri pun enggak dapat, enggak akan pernah bisa menghindari lisan manusia. Betapa banyak dari kita yang ketika ketemu orang gila, ih, itu gila. Orang gila aja masih dikatain gila, dalam artian orang gila saja tidak dapat menghindari lisan manusia, apalagi kita. Lalu apa sikap kita terhadap perkataan tersebut? Ya, engkau doakan dia. Ketika engkau merasa tersakiti oleh lisan seseorang, itu engkau menjadi salah satu orang yang sedang dizolimi, dan doa orang-orang yang sedang dizolimi itu mustajab biiznillahi ta'ala. Lalu ketika engkau mendapati bahwasanya doamu mustajab, apakah engkau mendoakan kehancuran kepadanya? Tidak, engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan maghfirah kepadamu dan kepada dia. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menurunkan hidayah kepadanya. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kita untuk membalas sebuah perbuatan dengan sesuatu hal yang lebih baik dari itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari oleh kotoran unta, apa yang terjadi ketika ya sang pelempar itu sakit? Beliau menjenguki orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Orang tersebut merasa
orang tersebut mendapatkan hidayah dari perilakunya Nabi, dan orang tersebut masuk Islam. Oleh karena itu, coba antum bayangkan, daripada harus antum doakan kepada dia sebuah kehancuran, mending kau doakan kepada Allah untuk mengirimkan hidayah kepada dia. Barangkali karena doamu lah dia berubah menjadi lebih baik. Bisa jadi karena engkau doa kepada Allah untuk senantiasa mengirimkan hidayah kepada orang itu, orang itu tersadar bahwasanya dia mendapatkan hidayah karena engkau yang karena wasilah dari engkau. Bisa jadi karena dia mendapatkan hidayah itu, dia senantiasa mendoakanmu, dan ketika dia berada di yaumil akhir kelak, bisa jadi wal'ayadzu billah dia masuk surga dan engkau masuk neraka. Dan apa yang terjadi, bisa jadi dia bisa menarikmu, wahai Allah, aku tidak melihat fulan yang telah mendoakan diriku ketika di dunia, aku mau dia masuk surga bersamaku, ya Allah. Bisa jadi karena doa tersebut, engkau yang tadinya masuk neraka ditarik oleh Allah masuk surga. Betapa beruntungnya kita. Oleh karena itu, senantiasa jagalah emosi kita, jagalah rasa ego kita, dan berpikirlah matang-matang untuk sesuatu hal yang mana lebih menguntungkan kepada kita. Jadi poin tausiah kita pada kesempatan kali ini yaitu, latihlah hati kita. Wahai teman-temanku, latihlah hati kita untuk senantiasa menerima sesuatu kenyataan yang bertolak belakang dengan impian kita. Latihlah hati kita untuk senantiasa menerima setiap keadaan tanpa membenci kenyataan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Dan semoga sesuatu yang engkau benci bisa jadi itu baik kepadamu, dan sesuatu yang engkau sukai bisa jadi itu buruk bagimu. Oleh karena itu, senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, amalan-amalan soleh, sedekah dan lain sebagainya. Dan semoga kita semua senantiasa dikumpulkan dan dipertemukan sekali lagi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu rabbana. Wallahu ta'ala. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Selamat malam. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah.

0: Teman Produa, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Tuan Pro 2, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

0: RI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar J It Says Main 90 menit Sassuolo raih kemenangan pertama di Serie A. Informasi kedua, Gubernur Jawa Barat minta pendakian gunung ditunda karena kebakaran meluas. Informasi ketiga, Polres Situbondo bekali siswa dengan pengetahuan AI. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina. Informasi pertama, Kapten Timnas Indonesia Jay Itses bermain penuh selama 90 menit saat Sassuolo meraih kemenangan pertama di Serie A Liga Italia usai mengalahkan Torino dengan skor 2-1 di Stadion Meppe, tepatnya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Tuan rumah langsung memberikan ancaman kepada Torino setelah laga berjalan 90 detik, tembakan kaki kanan Simon Kenquigano membentur mister gawang Torino. Torino juga memberikan balasan dengan tembakan C. Adams dari jarak dekat yang diblok oleh kiper Arjen Muric, tepatnya pada menit ke-7. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar aktivitas pendakian gunung di wilayah Jawa Barat ditunda. Langkah ini dilakukan menyusul kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Barat yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat, total karhutla hingga 24 Agustus 2026 masih mencapai 132 kejadian. Tepatnya pada hingga 10 Agustus 2026, karhutla di Jawa Barat baru mencapai 90 kejadian, dengan kata lain naik menjadi 42 kejadian. Informasi ketiga, Polres Situbondo Jawa Timur membekali siswa SMAN 1 Panji dengan pengetahuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, agar teknologi tersebut bisa dimanfaatkan secara positif, bijak, dan bertanggung jawab. Kegiatan yang dikemas dengan sosialisasi Training of Trainers atau TOT, paham AI, diikuti oleh seluruh siswa SMAN 1 Panji Situbondo sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pelajar. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras, menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Iya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

juga teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan juga tentunya siap untuk menikmati hari libur. Karena sekarang kalau cek di tanggalan ya, ataupun di kalender, itu kan sudah menunjukkan di akhir bulan. Dan tepatnya teman Pro 2 ada di libur akhir pekan. Minggu pagi paling enak memang diawali dengan aktivitas yang bikin badan itu bergerak ya, dan hati menjadi lebih senang. Nah, buat teman Pro 2 RRI dimanapun ya, yang tentunya masih rebahan, yuk bangun, semangat paginya lebih di membarakan banget ya. Karena hari ini ada yang seru banget nih teman Pro 2. Kamu bisa ikut meramaikan jalan sehat dan senam bersama dalam rangkaian RRI Fest. Tentunya teman Pro 2, kamu bisa ajak keluarga kamu, teman kamu, tetangga, atau siapapun ya yang mau diajak seru-seruan. Kita olahraga bareng, jalan santai bareng, ketemu banyak orang, sekaligus juga bisa menikmati suasana minggu pagi yang pastinya lebih meriah. Tapi kalau misal teman Pro 2 udah OTW ke RRI tapi ternyata kuponnya udah habis, ya udah, teman Pro 2 bisa menikmati beberapa jajanan ataupun makanan-makanan yang sudah tersedia di stand-stand UMKM ya, yang juga bisa ikut diramaikan juga, langsung dibeli aja teman Pro 2. Ada banyak sekali pilihan makanan dan juga kuliner yang bisa dibeli untuk mengisi tenaga setelah olahraga pagi ya. Karena kan biasanya identiknya hari Sabtu ataupun hari Minggu itu CFD. Jadi kalau biasanya CFD-nya di alun-alun, beli makanannya di alun-alun, sekarang melipir sebentar untuk menikmati stand-stand UMKM yang ada di rangkaian RRI Fest. Pokoknya jangan cuma dengan dengerin aja keseruannya dari radio aja ya teman Pro 2. Hari ini waktunya datang, ikut bergerak dan jadi bagian dari kemeriahan RRI Fest. Dan tentunya Vita Karina bakal mengkawal semangat kamu untuk pagi hari ini di sesi pertama rangkaian program acara Sepada. Jadi buat kamu yang pengen update informasi terkini dan juga dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai Jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Biasanya kalau minggu itu memang identiknya kita itu harus lebih santai gitu lah ya. Waktu-waktunya juga banyak dan waktunya pun bisa kita habiskan untuk beberapa aktivitas yang lebih santai aja daripada yang biasanya padat dengan aktivitas yang menguras tenaga atau bahkan pikiran. Sekarang tuh kita lebih rileks lagi dengan menikmati beberapa aktivitas-aktivitas santai. Tapi sebelum menentukan mau jalan-jalan, mau olahraga, atau mungkin hanya sekedar bahan di rumah ya, ada baiknya teman Pro 2 untuk cek dulu bagaimana kondisi cuaca pagi hari ini. Berdasarkan informasi BMKG pagi ini, sejumlah wilayah kota Jember ataupun di daerah Sumber Sari ya, ternyata suhunya sudah mencapai 19 sampai dengan 20 derajat Celcius. Aduh, kalau 90 ya panas dong. 19 sampai dengan 20 derajat Celcius ya. Jadi buat teman Pro 2 yang punya agenda di luar rumah itu harus tetap pantau bagaimana perkembangan cuaca, karena BMKG juga sudah memberikan perhatian terhadap potensi angin kencang di wilayah Jawa Timur khususnya. Oke, kita cek satu-satu dulu nih teman Pro 2 ya, untuk kamu yang ada di wilayah Tapal Kuda. Perilisan informasi dari BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda, Lumajang cerah dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Jember udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kemudian Banyuwangi udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bondowoso cerah dengan suhu 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sama halnya di situ Bondo, dengan kondisi perakiraan cuaca hari ini cerah dengan suhunya 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kalau masuk 24 sampai dengan 30 kayaknya siang bakal diperkirakan panas banget ya teman Pro 2. Jadi kalaupun kamu ada agenda di luar rumah ataupun aktivitasnya di luar rumah, benar-benar ada perlindungan untuk kulit kamu teman Pro 2 ya. Sayang dong kalau misalnya kamu harus beraktivitas di luar rumah tapi kulit kamu juga terpapar sinar matahari, akhirnya gosong ya, atau mungkin kulitnya juga belang-belang ya kan, yang satu putih, yang satu gelap. Aduh, itu sih kayaknya jadi salah satu tantangan juga buat kamu yang biasanya beraktivitas ataupun berkegiatan di luar rumah. Pakai sunscreen, pakai body lotion, atau mungkin perlindungan lainnya, pakai jaket juga, itu penting ya teman Pro 2. Dan tentunya itu tadi untuk informasi perakiraan cuaca pagi hari ini. Jadi untuk kamu tetap hati-hati, tetap bisa atur kondisi untuk ragam aktivitas kamu. Kalau di wilayah kamu aman-aman aja, tapi bukan berarti cuaca nggak bakal berubah ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kamu semuanya. Dan tetap di Pro 2 teman terbaik kamu. Semoga lagu-lagu pagi hari ini bisa membuat kamu makin semangat.

0: Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873 dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.
1: Lagi ngapain, Pa?
2: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi? Aduh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.